0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Miller Hope, teman Pro 2, but not really home. Yap. Teman Pro 2, jadi buat yang mungkin mau ke ibu kota hari ini, kayaknya ada kepadatan-kepadatan yang terjadi ya. Karena ada aksi unjuk rasa seperti yang bakal berlangsung hari ini, di mana BEM Universitas Indonesia akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada pukul 13 hari ini. Jadi Ketua BEM UI Yatalahof Imawan mengatakan kalau masa mahasiswa dijadwalkan berangkat dari Universitas Indonesia di Depok sekitar pukul 11 dan akan berkumpul di Bundaran HI. Dengan adanya aksi ini tentunya dihimbau ya untuk ya warga DKI lah sebenarnya. Tapi mungkin buat kalian yang mau berangkat ke Jakarta pagi ini ya bisa kejebak juga kalau misalnya kalian ada rute-rute arah-arah sini gitu ya. Sebenarnya apa yang mau disuarakan oleh teman-teman mahasiswa UI? Jadi mereka ingin menyampaikan aspirasi ya untuk gerakan-gerakan yang tentunya mereka nilai bahwa Indonesia ini adalah yang harus dibenahi gitu, dirubah. Terutama dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akhir-akhir ini ya cukup banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat gitu ya. Banyak program-program yang masyarakat banyak menilai bahwa kurang tepat sasaran. Apalagi dengan banyaknya kasus kejadian yang terjadi, terutama berurusan dengan MBG, kemudian dengan Kopdes juga gitu ya, yang kurang tepat sasarannya gitu, teman Pro 2. Alright, kali ini Dika punya satu lagu dari Marbles, Home Pimpa.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas

Wano Care Rock, teman Pro 2, keren banget ya. Dan kita udah di jam 7.25. Dika mau ngomongin tentang NTT nih, teman Pro 2. Duka yang sekarang sedang dialami oleh warga NTT pasca gempa ya, teman Pro 2. Jadi kepolisian

Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur melalui jajaran Polres Sika merespon cepat penanganan dampak gempa bumi yang menerjang wilayah Kecamatan Paule, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi dua orang dilaporkan mengalami luka berat akibat tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa bumi terjadi dan kedua korban sudah dievakuasi. Evakuasi menggunakan speedboat milik Satuan Polairut Polres Sika menuju rumah sakit daerah TC Hillers Maumere untuk mendapatkan penanganan medis ya. Jadi memang sekarang itu proses dari penanganannya masih bantuan-bantuan itu datang. Presiden juga kemarin sudah menginstruksikan gitu ya untuk penyaluran bantuan dan mengerahkan menteri-menterinya untuk proses penanganan korban gempa di NTT ya teman Pro 2. Yang pasti sampai dengan saat ini banyak sekali bantuan mengalir dan buat kalian yang mungkin ingin berdonasi, menyisikan sebagian rezeki kalian untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT, kalian bisa menyalurkan lewat lembaga-lembaga penyalur bantuan atau kalian mungkin ngefollow influencer yang buka open donasi, kalian bisa menyalurkan ke sana. Dan pastikan lembaga yang kalian salurkan dana ini kredibel ya, karena banyak sekali kalau yang kayak gini tuh yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi harus selektif juga ya teman Pro 2 dalam penyaluran bantuan, right? Kali ini spesial aja buat yang mungkin berulang tahun hari ini, sedang merayakan hari bahagianya selayaknya republik kita yang sedang berulang tahun ke-81 di tahun ini. Akhir

0: FM.
1: Teman, terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman.
3: Dan kau curi.

teman-teman bro dua, pada tahu permainan tradisional Enggrang kan? Jadi mungkin buat generasi yang sekarang mungkin ini permainan banyak yang belum lihat secara langsung gitu ya. Jadi Enggrang ini salah satu permainan yang sangat menarik ya. Dan di setiap daerah tuh ternyata nama Enggrang ini beda-beda ya teman bro dua. Kalau ngomongin tentang sejarahnya, Enggrang ini tuh sudah dikenal sejak zaman sebelum kemerdekaan ya. Jadi kalian mungkin bisa ngebaca buku Serunya Permainan Tradisional Zaman Dulu, itu diterbitkan oleh Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Jadi di sana menjelaskan bahwa Enggrang itu nama lainnya juga Egrang ya. Jadi di seluruh Indonesia tuh ada beberapa wilayah yang menggunakan Enggrang dan namanya itu beda. Kayak di Jawa Tengah itu namanya Jangkungan, di Bengkulu sendiri juga ada namanya Inggau, Ingkau ya. Di Sumatera Barat itu permainannya disebut tengka-tengka, sedangkan di Kalimantan disebut batungkau gitu ya. Nah, perbedaan nama ini menunjukkan bahwa permainan ini berkembang dan diadaptasi oleh budaya lokal di wilayah Nusantara gitu ya. Bentuk Enggrang tuh sebenarnya sama aja, bambu lurus gitu dan ada tempat pijakannya dan tingginya itu berbeda-beda. Mah makin tinggi tuh makin jago tuh biasanya yang main ya. Tapi umumnya standar sih posisi tingginya tuh gak terlalu tinggi. Tapi untuk yang mahir banget dia bisa main Enggrang yang tinggi banget gitu. Kalau dia pribadi jujur gak tahu ya cara main Enggrang dan cuma bisa lihatnya aja. Tapi jujur ini tuh satu permainan yang pasti akan sangat dikangani terutama untuk generasi-generasi milenial gitu ya.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah, Bud. Namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama, bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Progo FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sama Bro 2 ada Durain. Semoga dia bahagia. Hey heu. Nah, muka berkomedo itu jadi problem. Aduh, dia kejepret apa headphone sendiri. Komedoan itu tuh jadi PR banyak orang ya teman Bro 2. Dia juga, aduh, itu kalau komedo tuh urusannya beribet dah. Kayak muka jadi kasar gitu, bitik-bitik hitam gitu ya kan. Nah, kenapa sih komedo itu bisa warna hitam? Atau orang biasanya nyebutnya blackhead ya. Nah, jadi ada dua jenis sebenarnya komedo. Ada yang blackhead, ada yang whitehead ya. Jadi komedo yang terbuka atau blackhead itu biasanya di permukaan gitu. Tersumbat, menyumbat pori-pori dan terkena udara, makanya dia jadi warnanya gelap. Sementara whitehead itu komedo yang terbentuk ketika sumbatan itu tetap ada. Jadi isinya itu whitehead, yang di permukaan yang jadi kepalanya itu blackhead gitu ya. Nah gitu ya. Jadi gimana sih kita untuk bisa mengantisipasinya, tuh banyak cara sebenarnya teman produknya. Untuk menjaga supaya wajah kita bebas komedo, yang pasti ya kalian rutinlah membersihkan wajah ya teman produk. Cuci lah minimal 2 kali sehari ya setelah kalian melakukan aktivitas keringetan. Pokoknya kalian pijat muka kalian. Jangan menggosok terlalu keras. Gunakan produk yang tepat gitu ya. Ya gunakan bahan-bahan yang alami seperti yang mengandung salisilik asid gitu-gitulah. Kemudian juga jangan mencet komedo sembarangan, karena ketika kalian mengorek, memencet dengan sembarangan, maka ada risiko iritasi, akan membuat dia meradang dan memperlama proses penyembuhan gitu. Dan jangan terlalu sering gonta-ganti produk juga, karena itu juga bisa menyebabkan masalah pada kulit kalian nantinya. Kalau dari dikasih sarannya, sebelum kalau kalian memang niatnya untuk bersihin muka itu pakai apa ya, diuap-uapin pakai air anget tuh, terus dibasuh pakai air anget, jadi dia kebuka, jadi gampang banget buat mencet-mencetinnya, keluar-ngeluarinnya gitu. Abis itu jangan lupa pakai bahan-bahan yang enak lah buat muka gitu, cuci muka gitu pakai timun tuh enak tuh, dingin sumpah, terus dimaskerin tuh sedap tuh. Kenapa tahu ya, kadang Dika sering lihat orang di rumah juga kayak gitu ya. Dika juga kadang suka lah mencet-mencetin, walaupun sekarang mungkin udah jarang bersihin, mencet-mencetin komedo ya. Kayak cuci muka aja udah cukup lah sekarang ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?
4: Pro2FM.

107,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Smash featuring Om Leo, Jadi Milikku. Okay. Masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua, teman Pro 2. Kita update dulu informasi. Kali ini dikutip dari www.kompas.com ya, untuk informasi nasional, teman Pro 2. Ngomongin tentang harga minyak dunia dulu nih teman. Jadi harga minyak dunia naik lebih dari 2% pada akhir perdagangan Senin kemarin, atau Selasa pagi waktu Indonesia Barat ya. Jadi kenaikan ini terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap pasokan minyak global seiring investor pesimis terhadap upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Dan mengutip dari Reuters, harga minyak mentah Brent naik $2.35 atau 2,65% jadi $90.87 per barrel, teman Pro 2. Jadi kemarin kan sempat meningkat lagi tuh ketegangan antara Amerika Serikat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negaranya tidak mencari perpanjangan memorandum kesepahaman dengan Iran, dan dia menilai Iran tidak akan menyetujui kesepakatan seperti yang mereka harapkan. Iya, kesepakatan itu kan menguntungkan kedua belah pihak. Nah ini tuh sebelah pihak, dia aja gitu yang untungnya, males lah Iran, ya gak sih? Yowes lah teman, kita ke Baby Monster, Psycho.

0: Ada apa ya, Pak?
1: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Sama Bro 2, ada Fajar Nur featuring Yofi Widianto lewat Menjaga Hati. Udah di jam 8:30 pagi ini, dengan cuaca yang sendu-sendu, dengan cuaca yang menyenangkan, gak panas gitu ya teman Bro 2. Selamat bergabung untuk yang baru gabungan di Pro 2 Bengkulu ya teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kembali kita hadirkan informasi. Kali ini kita ke dunia internasional dulu. Jadi di tengah kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, ada satu kejadian emosional kemarin ya. Di mana ada ucapan HUT RI ke-81 dari Gaza, teman Pro 2. Jadi di tengah kondisi penderitaan yang terjadi oleh warga Palestina di Gaza, sejumlah warga Palestina di jalur Gaza menyampaikan salam hangat untuk warga Indonesia, dan momen emosional tersebut terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan warga berdiri di atas reruntuhan bangunan sambil membentangkan spanduk ucapan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya teman Pro 2. Jadi dalam rekaman yang viral itu ada seorang anak Palestina yang menyuarakan harapan bagi bangsa Indonesia untuk terus diberkahi kedamaian serta kemakmuran, dan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang tidak henti-hentinya dari rakyat Indonesia atas perjuangan masyarakat di Palestina. Respect ya teman Pro 2, kita juga selalu mensupport untuk kebebasan Palestina. Free Palestine itu udah digaungkan lah banyak di seluruh penjuru Indonesia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di sepada pagi ini ya. Yang pasti selamat pagi untuk semuanya. Masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua di pagi ini teman. Kali ini kita informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Nah, buat yang ngikutin La Liga, La Liga baru aja bergulir teman Pro 2 di pekan ini di laga pertama di mana mempertemukan antara Deportivo La Coruña menghadapi Elche yang berakhir imbang 1-1. Jadi laga perdana yang dimainkan musim ini dimainkan di Stadion Abanca Riazor pada hari Selasa 18 Agustus dini hari. Deportivo sempat lebih unggul terlebih dahulu di menit ke-21 lewat Pierre-Emerick yang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua lewat sontekan dari Marc Aguando di menit ke-76. Jadi dengan hasil ini Deportivo berada di posisi 6 klasemen sementara dan Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin teman Pro 2.

0: kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
0: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh, begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Produeva. Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Hari ini Project Teman Pro 2 lewat bukan yang pertama. Wah, lagu yang keren ini ngebawa kita di jam 9:16. Anyway, thank you ya untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah dengerin 105,1 FM. Menarik ya. Dika masih warawiri nih dengan informasi-informasi dari media online nasional kita ya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, informasi kita kutip kali ini tentang makanan instan. Kalau kalian hobi banget makan makanan instan hampir tiap hari, kayak kalian harus dengerin informasi ini ya teman Pro 2. Jadi kita memang ngomongin kecepatan ya di era sekarang tuh, kita mau ringkas gitu ya. Dan akhirnya tuh memilih kalau makanan udah yang cepat aja, yang gampang. Tapi ternyata ini tuh akan membuat tubuh kita tuh jadi kurang sehat teman Pro 2. Spesialis gizi dari klinik Dr. Igus Ulfayaze SPGK membenarkan kalau secara angka akan timbangan tuh akan cepat naik berat badannya ketika kita mengkonsumsi makanan yang serba instan. Tapi ada efek samping yang tentunya sangat merugikan tubuh teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mungkin diet dan terlalu mengandalkan makanan instan gitu ya, justru itu akan berisiko memangkas otot kalian dan memangkas lemak tubuh. Nah, makanan instan itu juga punya ancaman tinggi terhadap kerusakan ginjal teman Pro 2. Jadi kurang-kurangin dah gitu, karena akan berdampak pada pembuluh darah dan organ ginjal. Jadi real food itu akan jauh lebih baik walaupun ribet teman Pro 2 ya. Masaknya ribet gitu, ininya ribet. Tapi beneran ya, Dika tuh jadi mengutip satu kata-kata dari Ade Rai gitu, bahwa sebenarnya yang kita kasih makan itu tubuh, bukan lidah. Wah, itu menarik sih. Jadi dia bilang enak itu cuma di lidah, masuk ke tubuh itu gak enak gitu. Jadi tubuh kita tuh jadi menderita sebenarnya, cuma karena kita punya lidah sebagai indera pengecap, maka respon yang harus kita makan ya, kalau makan tuh mau masuk ke badan yang harus enak. Padahal sebenarnya tubuh kita ketika dapat yang enak-enak, kebanyakan makanan enak itu gak sehat, gak begitu sehat. Bukan artinya kita gak boleh makanan yang rasanya enak gitu, tapi ada kalanya kita harus mengkonsumsi makanan yang benar-benar real food gitu. Yang rebus-rebusan, yang kurang garam, yang tidak manis, yang tidak bertepung. Ah, itulah kalau kalian mau sehat, tapi memang sulit. Cuma kalau kalian mau konsisten, tubuh kalian akan jauh lebih sehat. Itu pasti dampak yang baik untuk kalian.

Balik lagi teman Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua teman Pro 2. Nah ini kan yang rame kemarin di pemberitaan tentang keracunan MBG di Kabupaten Karo ya. Jadi Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan penyebab sementara insiden keamanan pangan pada program makan bergizi gratis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga kuat akibat kelalaian fatal dalam proses penyimpanan bahan baku ikan sebelum dimasak. Berdasarkan hasil investigasi awal, ratusan ekor ikan tidak dimasukkan ke dalam lemari pembeku dan bahan tersebut malah dibiarkan berada di suhu ruangan selama belasan jam. Jadi Sudaryono menegaskan bahwa bahaya yang mengabaikan rantai dingin atau cold chain pada bahan pangan mentah seperti ikan yang sangat rentan mengalami kerusakan, pembusukan dan memicu kontaminasi bakteri jika dibiarkan di ruangan terbuka. Menyikapi kejadian itu, BGN memperketat standar operasional prosedur keamanan pangan di seluruh fasilitas dapur MBG, di mana sebanyak 27.000 kepala dapur di berbagai wilayah Indonesia diinstruksikan untuk ekstra hati-hati dan mengawasi ketat setiap tahapan pengolahan makanan dari hulu hingga hilir. Dan terkait dengan kondisi korban, kondisi siswa yang menjadi korban sempat mendapat perawatan intensif di ruang UGD Rumah Sakit Haji Medan, dan Sudaryono menyampaikan bahwa perkembangan kini para korban mulai membaik setelah 3 hari mendapatkan penanganan medis yang tepat. Gitu ya. Tapi yang banyak dipertanyakan masyarakat adalah setelah keracunan ini kenapa tidak ada yang bertanggung jawab gitu standar hukumnya. Itu yang mungkin masih banyak ditanyakan masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo Bro 2, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Sanandika Tak Berdaya. Dan lagu ini menutup kebersamaan Bardika juga untuk edisi siar hari ini ya teman Pro 2. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah menyimak siaran ini di 105,1 FM. Saya Dika pamit dari ruang dengar kalian, terima kasih untuk semuanya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan tentunya sampai jumpa.
1: Saja nyanyi 105,1 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dari Dubun.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: When I first saw you, I saw love.
3: And the first time. 105,1 Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, santai siang hari ini bareng aku Tata, dan kita bakalan request-request lagu ya nanti, dan ngobrol-ngobrol banyak hal teman Produ, karena akhir-akhir ini banyak banget yang harus kita bahas ya. Apalagi kemarin kita baru aja ulang tahun Indonesia yang ke-81. Dan Bengkulu hari ini lumayan panas lagi ya, setelah tadi kayak mau mendung, akhirnya panas lagi. Semoga mood kita juga sepanas hari ini ya, alias ceria, tapi gak boleh emosian, okay? Pokoknya stay tune terus bareng aku di 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen
2: enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Kini yang lihat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tembalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement enggak. Abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan, bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Oke, teman Pro 2, hari ini kamu mau ngapain nih di hari Selasa yang cerah ini? Nah, kalau kamu belum punya agenda, nggak perlu bingung, teman Pro 2. Coba kamu bikin mini activity yang simple, tapi bikin hari kamu tuh terasa seru. Bisa mulai dari beberes kamar, itu works banget ya, apalagi buat kamu yang lagi stres atau galau ya. Atau bisa baca beberapa halaman buku, atau cobain resep minuman baru. Aku udah coba, ini enak banget, dari buah nanas ya, nanti deh aku spill ya. Atau jalan santai deh nanti sore gitu ya, sambil cari udara segar. Atau mulai nonton satu episode series yang udah lama masuk watchlist kamu. Coba deh lihat-lihat lagi watchlistnya. Dan ternyata nggak harus berat-berat banget, teman Pro 2. Yang kecil-kecil aja, tapi bikin senang hari ini. Nah, kalau kamu mau ngapain nih?

Produe FM. Produe FM, teman terbaik kamu. Produe.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi, lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun. Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
6: teman terbaik.

Oke, Tebel Pro 2, barusan aku kedatangan putra-putri cilik dan putra-putri remaja ya, Bengkulu, Kota Bengkulu. Dan mereka tuh lucu-lucu banget, ya ampun, ada yang umur 6 tahun. Udah keren banget ya, udah berani mengikuti lomba, udah berani kesana kesini. Keren banget, mentalnya udah oke, kepercayaan dirinya udah mantul. Kamu gimana nih, umur 6, 7, 8, sampai 15 kira-kira? Kamu udah ngapain teman Pro 2? Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 pernah kepikiran gak sih, ternyata rezeki itu gak selalu soal uang. Nah, bisa jadi kesehatan yang masih kita punya, keluarga yang terus support kita, teman yang datang di saat kita butuh, pekerjaan yang bikin kita tuh enjoy ya, atau bahkan waktu luang buat istirahat, tidur siang, bisa menikmati hidup alias life work balance, teman Pro 2. Nah, itu juga bisa banget ya. Coba deh kamu, kita biasain menghargai hal-hal baik yang sudah ada, teman Pro 2. Barangkali rezeki kamu sebenarnya banyak, cuman bentuknya bukan uang. Nah, kalau menurut kamu, rezeki paling berharga yang kamu punya saat ini apa, teman Pro 2?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
3: Iya, Mak. Kan harganya cuma 40.000. Gimana, Mak, nih?
2: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kamu.
3: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
2: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
3: Ih, Mak. Nggak boleh, Mak.
4: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodo FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Bahaya nggak gitu. Caranya sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh,

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Gonna Beat ya from Justin Bieber. Dan siang hari ini kamu makan apa sih? Ini tuh pertanyaan sederhana teman Pro 2, tapi kadang bikin mikirnya tuh lebih lama daripada kita mikir apa ya, mengerjakan sesuatu yang lain, ngerti gak sih? Kamu mau nasi padang kah, ayam geprek, atau bakso? Mie ayam juga enak deh kayaknya. Atau malah kamu bekal sendiri, jangan-jangan di rumah. Kamu masak apa ya? Ayam goreng? Ayam sambal? Nah, kalau lagi bingung, coba deh kamu yang kata aku tadi kayak ayam, nasi padang. Ini best seller gak sih? Udahlah, nasi padang aja ya. Yang penting jangan sampai kelaparan teman Pro 2, karena jam istirahat udah mau habis. Sekarang juga makan siang, jangan lupa minum air putih apalagi.

0: regrets tonight or 55 years down the road.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her cage.
2: Teman Pro 2, aku punya fun fact buat kamu nih siang ini. Tahu nggak? Ternyata gurita itu punya 3 jantung, teman Pro 2. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang ya, sementara satu lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara.

0: Reality TTT.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Produser. Teman terbaik kau.

teman-teman Pro 2, kalau aku sih I like me better pas makan mie ayam ya. Astaga, makan mulu ya teman Pro 2, ntar lagi lari ke mata alias ngantuk nih. Tapi fun fact-nya teman Pro 2, perut, misalnya kamu sekarang perut kamu bunyi, itu nggak selalu berarti lapar loh. Pernah nggak sih perut kamu tiba-tiba kruk-kruk ya? Padahal baru aja makan. Nah, misalnya kamu kayak gitu, ternyata bunyi perut tuh nggak selalu berarti kamu lapar, teman Pro 2. Kalau tiba-tiba kamu kruk-kruk, jangan langsung pesen mie ayam ya, atau jangan langsung kamu makan nasi goreng Padang, teman Pro 2. Jangan, itu belum tentu lapar. Itu artinya bisa jadi juga muncul karena saluran pencernaan kamu itu tetap bekerja menggerakkan makanan, cairan, bahkan gas juga, teman Pro 2. Nah, jadi setelah makan pun perut itu masih berbunyi. Jadi kalau perut kamu bunyi di tengah suasana hening atau lagi meeting, lagi rapat, lagi Zoom, lagi sekolah, lagi kuliah, enggak usah panik, enggak usah malu, teman Pro 2.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Oke, teman Pro 2 Dikta Kesepian menutup santai siang kita hari ini ya. Kamu abis ini ditemenin sama Intan di Sore Ceria. Tata pamit undur diri dulu teman Pro 2. See you besok, bye-bye.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, tadi kamu ditemenin Tata, sekarang waktunya aku Intan yang temenin kamu di sore ceria. Thank you buat kamu yang masih setia dengerin Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM. Buat kamu yang baru dengerin juga, welcome. Tetap di Pro 2 aja, karena sampai nanti kita bakal ngobrolin banyak hal seru yang santai-santai aja dan pastinya deket sama keseharian kamu. Sama lagu-lagu enak juga ya buat nemenin kamu yang mungkin sekarang tuh lagi di jalan.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp375.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu kamu juga bisa dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh Wi-Fi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah kamu. Yuk bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grapari atau cek informasi lengkapnya di tcell.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Info Pro 2. Teman Pro 2 mau belanja kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ramah di kantong? Catat tanggalnya karena besok ada bazar murah Pemkot Bengkulu. Bazar ini digelar Rabu 19 Agustus 2026 di halaman kantor Wali Kota Bengkulu, kawasan Bentiring, dan mulai dibuka untuk masyarakat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ada berbagai kebutuhan pokok yang disiapkan, mulai dari beras SPHP, minyak goreng, telur, gula, tepung, daging ayam, sampai bawang merah dan bawang putih. Harganya ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sekaligus upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Beralih ke informasi lainnya, ada apresiasi khusus yang sudah disiapkan Pemkot Bengkulu untuk 30 anggota Paskibraka 2026. Setelah sukses menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menyampaikan rasa bangganya kepada para pelajar yang sudah menjalani proses seleksi, pembinaan, sampai latihan terpusat. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka, Pemkot Bengkulu sudah menyiapkan reward. Tapi bentuk hadiahnya masih akan dibahas lebih lanjut bersama para anggota Paskibraka. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Semoga kamu sore-sore ini tuh masih semangat, moodnya juga tetap oke. Karena kita udah di sore ceria nih, yang udah di-spill juga di Instagram ya. Sore ini Intan tidak sendirian, karena kita bakal kenalan lebih dekat dengan satu kegiatan yang gak cuman kayak kumpul-kumpul aja, tapi juga punya semangat buat hadir dan memberikan dampak untuk masyarakat. Namanya HIPMI Mengabdi. Nah, penasaran gak sih kayak sebenarnya HIPMI Mengabdi itu tuh apa? Terus juga apa nih kegiatannya? Siapa aja kah yang terlibat? Terus gimana prosesnya di balik sebuah kegiatan pengabdian yang melibatkan anak-anak muda? Sore ini aku sudah bersama dengan Muhammad Mufti Hasyid selaku project leader HIPMI Mengabdi, dan ada Asia Evril Verlia dari bidang acara HIPMI Mengabdi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya teman-teman sore ini? Macet nggak kesini?
1: Alhamdulillah baik. Tapi ya seperti Bengkulu-Bengkulu biasanya lah.
0: Seperti biasanya lagi agak padat, agak ya padat. Kalau jam 4.
1: Iya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol soal HIPMI Mengabdi, aku pengen kenalan dulu nih sama Mufti, sama Asia. Kalian berdua tuh sebenarnya akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Kalau personal ya?
1: Oke, personal ya Mbak. Mungkin dari saya dulu.
0: Boleh. Oke.
1: Mungkin izin memperkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Mufti Hasyid. Dan tentunya saya mahasiswa Universitas Dehasen Informatika semester akhir.
0: Nah, semester akhir.
1: Ya, itu mungkin kesibukan awal yang tentunya wajib itu. Dan yang lainnya mungkin tentunya sudah di-spill dengan RRI Pro 2, yaitu di HIPMI Mengabdi tentunya sebagai project leader. Dan terus saya di Duta Kreator juga, Duta Kreator Provinsi, sempat juga kemarin di Duta Kreator Kota sebagai kepanitiaan.
0: Wow. Sibuk ya padahal semester akhir.
1: Akhir.
0: Udah akhir banget tuh.
1: Waduh, belum sampai jurang.
0: Oke, jadi backgroundnya anak TI nih.
1: Iya, anak informatika TI.
0: Informatika. Kalau Asia gimana Asia?
2: Baik, perkenalkan, nama saya Asia Evril Verlia. Sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, semester 5, Fakultas Hukum.
0: Hukum, oke. Kayak ini tuh bisa dari mana-mana aja dan jurusan apa aja kayaknya. Betul. Ya. Coba deh ceritain dulu, kalau Mufti dulu kok akhirnya bisa gabung kegiatan HIPMI Mengabdi ini gimana tuh awalnya?
1: Oh, oke. Mungkin dari disclaimer dari awal. Oke. Mungkin dari awal itu sebenarnya emang sudah sering bergelut dengan pengusaha. Nah, tentunya ketika sering bergelut dengan pengusaha tentunya ada banyak ajakan-ajakan. Dan juga seandainya pun saya di tingkat-tingkat lebih lanjut itu masih belum pantas gitu kan. Nah, jadinya dan kebetulannya juga ada teman-teman nih, ternyata HIPMI ini membuat badan semi otonom. Nah, badan semi otonom dari HIPMI yaitu keluarlah ada 4, HIPMI Kuliner, HIPMI Golf, terus tuh ada HIPMI PT perguruan tinggi, sama HIPMI Peduli. Nah, dan situlah kebetulannya ketuanya itu Bang Dani Fazli, dan alhamdulillahnya saya ditarik nih menjadi bidang organisasi, keanggotaan dan kaderisasi.
0: Nah, oke. Itu. Karena sering bergaul sama pengusaha-pengusaha. Apakah yeah. kamu juga pengusaha?
1: Enggak. Saya bisa dibilang pengusaha-pengusaha. Dibilangnya tuh apa yang bisa diusahakan kita usahakan. Paling ya kecil-kecil kayak karang bunga gitu.
0: Oh, yeah.
1: Ya punya karang bunga, cuman enggak terlalu ditekuni mungkin.
0: Okay.
1: Terus tuh juga ya paling membantu ibu juga kan, naruh-naruh snack di SD.
0: Nah,
1: cuman karena saya mungkin backgroundnya orang Padang ya Mbak.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan Manggaleh gitu kan. Nah, jadi bapak juga orang Padang, terus saya juga keturunan orang Padang, jadi banyak teman-teman dari Padang. Gitu. Jadi mulailah.
0: Gak asing sama kegiatan jual beli ya.
1: Betul, gak asing dengan jual beli.
0: Asia gimana Asia? Kok akhirnya bisa anak hukum ikutan HIPMI Mengabdi tuh gimana ceritanya?
2: Oke, awalnya tuh Asia ada di informasi-informasi grup. Jadi saya sering ikut-ikut kayak ada informasi beasiswa. Nah, jadi di dalam grup beasiswa itu ada yang nge-share tentang organisasi ini, organisasi itu, dan salah satunya itu HIPMI Mengabdi. Jadi Asia mengikuti itu.
0: Oh, kenapa kamu tertarik kayak coba deh join ah?
2: Nah, itu menjadi suatu tantangan bagi Asia, karena Asia emang belum punya basic tentang organisasi. Karena Aisyah masuk organisasi di awal-awal kuliah, jadi menurut Aisyah organisasi itu emang penting di dunia perkuliahan.
0: Dan akhirnya masuklah ke sini ya. Padahal awalnya tuh kayak grup untuk beasiswa ya, kan?
2: Beasiswa.
0: Oke, jadi serandom itu sebenarnya. Nah tadi Mufti share kalau ada bagian-bagiannya ya ternyata tuh. Apa tadi semi otonom ya?
1: Yeah.
0: Ada kuliner, terus PT, terus apa lagi?
1: Ada Himi Golf, terus ya terakhir kami Peduli. Himi Peduli.
0: Oke, boleh nggak diceritain dulu ke teman Pro 2 apa sih itu? Banyak ya, buat siapa-siapa aja itu?
1: Tentunya kalau sedikit pengetahuan saya terkait dengan BPD, BPD dan Basnom-Basnom itu berangkat dari keinginan dari ketum kita sendiri, Bang Yosia Yodan. Jadi kan tentunya selain kita bergerak di ranah pengusaha dan juga pejuang pengusaha-pengusaha pejuang dengan slogannya seperti itu, tentunya kita memiliki Basnom-Basnom. Dan tentunya ini Basnom-Basnom itu sudah bukan di Bengkulu saja ternyata. Sudah ada di, contoh di HIPMI PT itu sudah ada BPP-nya. Jadi sudah ada pusatnya. Nah, kalau untuk HIPMI Kuliner dan HIPMI Golf itu biasanya tergantung dengan ketumnya sendiri. Termasuk dengan HIPMI Peduli. Karena HIPMI Peduli itu baru ada itu di angkatan di tahun ini.
0: Oh,
1: di
0: baru?
1: Ketum sekarang. Ya, betul. Dengan Bang Undang itu tidak ada.
0: Oh iya.
1: Karena sempat dicetus kalau nggak salah saya itu sama Bahlil.
0: Huh?
1: Waktu ketum BPP dulu.
0: Oke.
1: Itu kalau sepengetahuan saya. Gitu, Mbak. Paling itu sedikit spill-spillnya. Jadi ada 4 Basnom, di situ ada HIPMI Kuliner, terus ya kan HIPMI Kuliner kan di ranah jual beli restoran, terus tuh banyaklah segala macam itu. Terus HIPMI Golf untuk olahraga. Terus tuh ada HIPMI PT itu pergabungan antara perguruan-perguruan tinggi dan memiliki beberapa komisariat-komisariat contohnya. HIPMI PT Dasen ada sendiri, terus tuh HIPMI PT UMB ada sendiri, tapi tetap bertegak lurus dengan HIPMI PT Provinsi dan itu di bawah naungan Ketua BPD HIPMI sekarang.
0: Oke.
1: Seperti itu, Mbak.

0: membantu sesama, kan seperti itu. Makanya kami bergerak. Contohnya yang pernah kami gerakan itu ada konser amal.
1: Konser amal. Nah,
0: jadi waktu kejadian ini banjir di Rejang Lebong apa di mana kalau nggak salah, kami mengadakan konser amal di Sejenak. Nah, jadi kami mengadakan konser sambil ya beramal gitu kan beberapa hari, ya alhamdulillahnya ya bisalah kami donasikan itu.
1: Oke.
0: Termasuk dengan yang terbaru ini kemarin gempa NTT, terus tuh ada kebakaran kemarin kan yang terbaru itu juga kami galang dana. Paling kami seperti itu untuk saat ini. Di terlepas dari kami melaksanakan program HIPMI Mengabdi.
1: Oke, pokoknya apa aja yang berhubungan sama kemaslahatan umat tuh ada di situ ya.
0: Betul, betul.
1: Oke. Kalau Aisyah udah ikut kegiatan apa aja nih yang dilakukan sama HIPMI di setahun ini?
2: Contohnya seperti kegiatan-kegiatan sosial seperti konser amal yang tadi.
1: Join itu?
2: Iya.
1: Oke. Terus kalau apa namanya ada teman Pro 2 nih yang pengen ikut juga, apa aja syaratnya untuk bisa bergabung? Apakah harus anak hukum kah? Harus anak TI kah? Harus semester akhir kah atau gimana nih?
0: Atau bebas-bebas aja? Atau HIPMI peduli?
1: Dua-duanya boleh.
0: Wah. Kalau kami tentunya selain ada open recruitment di awal kemarin kepengurusan, itu mungkin nanti di open recruitment selanjutnya. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan nih kalau seandainya kita masih merekrut orang-orang yang semisalnya masih bisa sejalan dengan kami. Karena kan kami kan dengan umat gitu kan. Dengan lingkungan-lingkungan, terus tuh dengan kepedulian kami. Nah, kecuali dengan HIPMI Mengabdi. Nah, kalau HIPMI Mengabdi itu kami terbuka untuk umum. Jadi mau itu sudah lulus kuliah atau anak SMA, anak SMP, mau itu anak hukum, informatika, ekonomi dan segala macam, itu kami terbuka.
1: Terbuka?
0: Ya.
1: Tua enggak apa-apa tua?
0: Tua enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa.
0: Paling kami ya aduh gitu kan.
1: aduh
0: gitu.
1: Ada orang tua masuk. Tapi rank umurnya berapa sih biasanya
0: yang join? Biasanya kami cukup membatasi itu di umur 30.
1: 30. Hmm. Di atas 30 udah gak bisa lagi berarti.
0: Aduh, mbak mau ikut.
1: Tapi paling banyak seumuran kalian kah?
0: Kalau untuk yang pendaftar saat ini itu kurang lebih banyak yang masih berkuliah. Contohnya di UNIP itu ada sekitaran 10 lebih. Terus tuh di UMB ada 5-an. Terus tuh di UIN ya, dan banyak-banyak universitas lah. Tapi ada juga yang sudah lulus kuliah, sudah ada yang ikut.
1: Oke. Nah, aku ke Aisha dulu nih. Aisha kan bidang acara nih. Kayak misalkan kemarin konser amal tuh gimana tuh keseruannya, keribetannya menjadi bidang acara di HIPMI Mengabdi ini.
2: Oke, baik. Kalau keribetannya, keriuhannya tuh pasti kayak seperti terjun langsung ke lapangan, meminta donasi. Itu sih, Mbak.
1: Ketemu sama banyak orang ya.
2: Iya.
1: Dengan banyak ceritanya juga. Project leader ngapain aja?
0: Wah, tentunya kami konser. Kan situ kan tentunya konser. Selain konser, kami bagaimana caranya? Ini bukan di Sejenaka saja loh. Kalau bahwasanya kami ini amal itu segala macam, kami bukan di lokasinya di kafe Sejenak saja. Tentunya kami terbuka untuk umum karena itu kan mungkin untuk offline-nya saja. Jadi kami susur di pantai, terus tuh titik kumpul kami di Sejenak dengan mengadakan konser, dan di situ kami ya beramal jariah lah untuk kebaikan terus tuh. Nah, itu mungkin yang kemarin. Dan juga kalau untuk amal-amal yang lain ya kami selalu terbuka untuk umum. Itu okay. Bisa dipantau di IG HIPMI Peduli.
1: Ada tuh.
0: Ada.
1: Oke. Okay. Nah, teman Pro 2, kalau misalkan kamu juga pengen tanya-tanya sih sama Kak Mufti, sama Aisyah juga, boleh ya. Kamu bisa ke 0811-7322-330. Ada nggak nih yang pengen join atau mungkin penasaran sama HIPMI Mengabdi ini? Soalnya kan aku yakin orang-orang tuh taunya tuh HIPMI pengusaha nggak sih, ya kan? Yeah. Kayak ini harus pengusaha nih, tapi ternyata ada juga bagian-bagian yang berhubungan sama umat, ternyata ada yang berhubungan sama olahraga. Jadi kayak luas banget cakupannya itu sih teman Pro 2. Kalau ngomongin acara ya Aisha, itu kan orang mungkin ngelihatnya kayak di hari-hanya aja. Tapi ada gak keseruan-keseruan di baliknya yang wah berkesan banget sih kesibukannya gitu dilakukan?
2: Banyak mbak.
1: Apa tuh?
2: Pasti memikirkan ide supaya acara itu berjalan dengan lancar, terus tuh ada rapat.

0: banyak yang harus dilakukan sebelum hari H gitu.
1: Tapi kalau ada cerita dari yang udah dilakukan kemarin tuh apa nih, lancar-lancar aja atau kayak ada tantangannya juga apa gimana?
0: Ada tantangannya juga pasti, Mbak.
1: Gimana? Gimana? Kan susah ya.
2: Iya, betul.
1: Kita kayak terjun langsung ke lapangan, pasti kan tidak selancar dan semulus itu enggak
2: sih?
1: Betul. Apa yang terjadi? Capek dan pusing kah?
2: Mungkin kemarin kan kami juga sempat mengadakan pre-event. Jadi sebelum kami melangkah ke panggung utama acara Himi Mengabdi, tentunya kami membuat pre-event-pre-event sebelum Himi Mengabdi. Contohnya kemarin kami membuat agenda itu di tanggal 16 Agustus sebelum tanggal 17 Agustus di lokasi tempat kami nanti Himi Mengabdi. Nah, jadi di Pekik Nyaring itu kami mengadakan lomba 17 Agustus di mana kami juga membantu di situ hadiah dan memeriahkan juga. Kemarin itu ya udah ada juga kemarin tuh sama Bang Dani, Esya, Erma, terus tuh sama kawan-kawan yang lain di Pekik Nyaring. Jadi nanti itu kita bakalan ada tetap pre-event-pre-event. Jadi jangan sampai mereka ini aduh nunggu hari H aja nih acaranya. Sedangkan kita nih bosen nanti kan. Nah, jadi kami tentunya akan membuat kejutan-kejutan yang lain untuk Himi Mengabdi. Jangan sampai mereka ini berpikir, wah September akhir masih lama. Jadi mereka, adalah nanti aja lah daftarnya. Nah, jadi kami mau membuat bagaimana sih caranya supaya kawan-kawan dan teman-teman ini, wah saya harus ikut ini supaya saya bisa mendapatkan. Misalnya kami membuat seminar nih, seminar tentang bagaimana sih kita memanusiakan manusia misalnya kan. Atau bagaimana sih cara kita hablum minannas, bagaimana cara kita berguna bagi manusia yang lain. Nah misalnya seperti itu. Atau kami mengadakan collab-collab yang lain. Nah tentunya tadi sempat ngobrol sama Mbak Intan tadi kan, bahwasanya kami dari BIM nih, bagaimana soalnya kami itu nanti mau buat acara di BIM. Atau
1: apa tuh?
2: Wah mungkin masih belum bisa nih di spoiler
1: dikit lah apa ya. Wah, kegiatannya
2: mungkin nanti acaranya itu cukup kita kolaborasikan aja dengan kawan-kawan universitas. Mungkin atau UMB atau UNIP, UIN, Poltekkes dan segala macam, kami tentunya terbuka. Dengan acara-acara dan kami tentunya akan membantu program-program mereka.
1: Jadi mau kolaborasi sama siapa aja, ayo gitu.
2: Ayo,
1: ya.
2: Itu.
1: Oke, oke. Nah, kita ke pertanyaan dulu nih dari teman Pro 2 yang udah join. Kakak, kalau bukan anggota HIPMI, boleh ikut HIPMI Mengabdi enggak?
2: Wah, wajib.
1: Gimana? Sih. Dia bukan pengusaha nih, gak pernah jualan, gak pernah manggaleh kayak Mufti kan. Gimana, boleh gak dia join di HIPMI Mengabdi aja?
2: Wah, boleh, tentunya ini bagi kami sangat terbuka. Terbuka dan kalau misalnya kami bisa bilang wajib, ayo wajib gitu kita ikutin. Nah, tentunya bagi kami untuk mengadakan HIPMI Mengabdi ini bukan untuk teman-teman yang pengusaha aja. Jadi kami itu bagaimana caranya supaya kami itu membentuk teman-teman itu bahwasanya HIPMI ini bukan bergerak di ranah pengusaha saja. Jadi seandainya pun nanti di kemudian hari kami mengadakan penggalangan dana dan tentunya kami sudah mempunyai partner-partner yang lebih banyak, kan tentunya di HIPMI Mengabdi ini berbeda dengan HIPMI PT, HIPMI Kuliner dan HIPMI Golf, dan tentunya kami tidak terlalu banyak nih anggotanya, Mbak. Jadi tentunya kami terbuka untuk umum, mau siapapun itu, mau itu anak SMP. Intinya kalau anak SMP kan sudah harus ada izin orang tua.
1: Betul.
2: Karena kan nanti nginap.
1: Nah. Oh nginap-nginap
2: ya,
1: juga.
2: Ya betul, nginap. Nanti itu kita rencananya 3 hari 2 malam.
1: Wah, di?
2: Di tempat konservasi penyu, di Pekik Nyaring.
1: Okay.
2: Tempat kita 16 Agustus kemarin sama Esya.
1: Oke deh.
2: Gitu.
1: Ya aku penasaran sama Esya tahu. Kalau Mufti kan manggale itu. Kamu gimana sih sebetulnya? Ada kegiatan jual beli juga nggak?
0: Ada juga.
1: Ada juga.
0: Iya.
1: Kamu apa?
0: Orang tua Esya berjualan juga setiap harinya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Berarti kamu juga udah nggak asing sama HIPMI-HIPMI ini ya?
0: Iya, nggak asing.
1: Oke. Okay. Kirain kayak random aja nyari beasiswa tadi, enggak ya?
0: Enggak juga.
1: Bentar. Ada pertanyaan masuk, Kak Mufti. Jadi project leader itu lebih banyak serunya atau stresnya? Gimana nih?
2: Tentunya bagi saya sendiri, ini bukan yang pertama kali menjadi sebuah pemimpin dalam sebuah program. Jadi tentunya bagi saya yang sudah berkecimpung dengan laut asam asin dan segala macam kan, tentunya bagi saya ini adalah sebuah keseruan tersendiri dan tantangan sendiri. Apalagi saya kan teknik informatika kan, orang informatika. Jadi bagi saya itu tentunya sebagai project leader, sebagai pemimpin dari program HIPMI Mengabdi yang sudah diamanahkan oleh ketua kami Bang Dani Fazli, sebagai tantangan dan tentunya keseruan. Kalau misalnya kita membuat ini arah jadi stres, maka mindset kita akan stres. Nah, tapi kalau ketika kita membawa arah ini, wah ini pasti seru ini. Pasti ini kita bayangkan, oh bagaimana kita menjadi buah bibir orang-orang. Bagaimana kalau caranya kita supaya, wah kita harus bisa menjadi kakak seperti itu. Nah, jadi pikiran saya itu pastinya ingin bagaimana caranya acara ini tetap berjalan dengan sukses dan saya jangan sampai stres.
1: Oke. Nah, gitu. Anak TI itu aku kira pendiam-pendiam dan taunya coding sih. Enggak ya?
2: Enggak juga.
1: Sering jadi project leader lah ya. Ini bukan pertama kali buat
2: tentunya
1: kamu.
2: Tentunya bukan pertama kali.
1: Nah ini buat Aisyah nih. Kak Aisyah, bagian acara biasanya mulai sibuk dari H-min berapa?
0: Kalau untuk acara dari jauh-jauh hari udah sibuk.
1: Udah sibuk? Iya, selain rapat-rapat ngapain aja tuh biasanya?
0: Selain rapat habis apa ya, menyusun acara bagaimana misalnya ada yang apa sih namanya?
1: Apa tuh namanya tuh? Survei lokasi dan lain-lain juga nggak sih? Banyak ya pokoknya persiapannya, rapat terus kayak ini itunya juga harus disiapin. Ini ada lagi nih, HIPMI Mengabdi ini targetnya lebih ke masyarakat atau ke pengembangan anak muda?
2: Nah ini mungkin sedikit disclaimer nih Mbak. Kami kan ada pamflet itu di IG-nya HIPMI Peduli. Jadi di situ itu kami selain kami ingin keseruan kami dengan masyarakat sekitar dan juga bagaimana cara kami membantu untuk konservasi penyu, dan juga di situ kami rencananya ada menanam bibit.
1: Menanam bibit?
2: Bibit pohon. Jadi bagaimana caranya supaya kami itu selain dengan masyarakat kami membantu, tentunya kita juga mereboisasi lingkungan. Jangan sampai nanti ada kejadian yang enggak ternyata di daerah Pekik Nyaring itu, Mbak Intan, kalau seandainya badai itu mereka diungsikan.
1: Oh ya?
2: Iya. Jadi karena di situ kan badainya kencang itu. Karena di depan itu kosong pohon-pohon. Jadi mereka itu diungsikan ke atas sama kepala desanya.
1: Oh, ribet juga
2: jadi
1: ya.
2: Jadi ribet. Jadi kami di situ sebenarnya ini udah kedua mungkin. Nah, jadi kami itu bagaimana caranya supaya kami menanam bibit. Jadi banyaklah include-include mereka ini yang akan didapatkan kalau mengikuti HIPMI Mengabdi. Jadi stay tune dan juga jangan lupa ngikuti.
1: Asik. Gitu. Stay tune, guys. Gimana caranya untuk memastikan kalau okay, ini kegiatannya tuh enggak sekedar rame pas acaranya? Tapi tuh emang ada manfaatnya, dan kalau bisa kan manfaatnya tuh berkesinambungan. Betul. Kan? Gimana tuh?
2: Dari kalau dari rencana kami, kenapa ini dibuat HIPMI Mengabdi? Karena kami rencananya ini batch 1.
1: Batch 1?
2: Iya, batch 1. Dan tentunya ini kalau seandainya batch 1 ini berjalan dengan mulus dan alhamdulillah selesai, rencananya kami ini tetap menjadikan ini sebagai partner. Jadi walaupun mereka tidak tergabung dengan HIPMI Peduli, mereka tergabung dalam HIPMI Mengabdi dan itu akan menjadi partner kami. Jadi seandainya pun nanti kami mengadakan galang dana atau misalnya kita mengulang lagi dengan konser amal terus tuh, atau bahkan mengadakan HIPMI Mengabdi batch 2, nah tentunya itu akan kita partnerkan dan bagaimana ini kita sinergikan. Jadi ini tentunya tidak akan berhenti di HIPMI Mengabdi 1 aja gitu. Okay. Jadi setelah selesai HIPMI Mengabdi, foto-foto, ngepost, udah. Nah, jadi harapan kami setelah HIPMI Mengabdi ini, berapapun orang yang akan mengikutinya, 40, 30, atau 20 bahkan, ini tentunya 20 orang ini akan kita follow up.
1: Oke.
2: Ya, jadi bagaimana caranya nanti mereka ini menjadi partner kami di HIPMI Peduli.
1: Seru gitu juga ya, jadi hubungannya tidak terputus di satu kegiatan aja, tapi emang bakal di follow up tadi ya. Oke deh. Ada yang berubah nggak? Setelah Aisyah ikutan HIPMI Mengabdi ini, ada mungkin penemuan-penemuan baru selain kenal sama Mufti dan teman-teman yang lain? Okay, ada nggak?
0: Banyak penemuan baru menurut Aisyah sendiri, apalagi ini pertama kali Aisyah ikut kegiatan mengabdi ataupun organisasi, jadi itu pengalaman baru bagi Aisyah, tantangan besar bagi Aisyah.
1: Oke, okay. Kalau kamu gimana Mufti? Apa aja yang kayak berubah nih? Ya udahlah, ntar dulu skripsi ya, aku mau kesini dulu. Apa aja yang berubah?
2: Mungkin yang berubah menjadi berubah banyak bertemu teman-teman, itu kan nanti berubah dari teman-teman yang di sisi lain ini selain di Diasen. Kita juga berubah cari arah pikirnya menjadi pengusaha, bagaimana cara kita, di mana slogan HIPMI itu kan pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Jadi bagaimana kita mengusahakan apa yang kita bisa usahakan. Jadinya perubahan-perubahan signifikan itu pastinya tentu ada dari diri Mufti sendiri itu, Kak. Nah, seandainya pun nanti ini bisa lebih lanjut lagi, mungkin akan lebih banyak perubahannya. Karena kan Mufti kan mungkin belum 1 tahun mungkin kita ini di HIPMI Peduli.
1: Yeah.
2: Jadi dan belum 1 tahun pun sudah dirasakan ini bagaimana kami di HIPMI Peduli, terus tuh bagaimana kami menjalankan HIPMI Mengabdi atau konser amal atau dan segala macam gitu.
1: Tapi menurut aku emang kalau di masa-masa umur 20-an itu masih kuliah, kayak cobain aja, nggak apa-apa, nggak ada istilahnya kayak buang-buang waktu lah, harus ada duitnya saat itu nggak sih, nggak dulu, ntar dulu itu, ntar tapi dulu. Ketemu sama orang-orang baru, kayak ketemu sama kegiatan baru, itu tuh kan bakal ngasih sesuatu yang beda dalam diri kita. Betul. Ya kan, dan tidak akan pernah terulang lagi sih, jadi gaskan buat teman Produe yang mau ikut. Tapi mungkin ada juga yang dengerin tuh kayak nggak mau lah, mager gitu kan. Kenapa kalau menurut Aisyah anak muda tuh harus at least menyempatkan waktu untuk ikut kegiatan yang kayak gini nih?
0: Menurut Aisyah itu menjadi hal baru sebenarnya, mengikuti kegiatan sosial-sosial seperti itu. Karena Aisyah juga sempat sebelum HIPMI Mengabdi ini, Aisyah pernah ikut kegiatan sosial seperti ke panti, volunteer-volunteer ke panti, beberapa panti yang ada di Bengkulu. Jadi untuk anak muda itu gak ada halangan atau alasan untuk tidak mengikuti kegiatan ini.
1: Tapi orang tua approve kan, setuju aja kan? Gak apa-apa, gak anaknya apa-apa. Sibuk. Oke, okay. Yeah. Mufti ada diprotes enggak?
2: Wah, gak ada.
1: Gak ada. Dari pacar, protes gak? Sibuk gitu?
2: Alhamdulillah gak ada pacar.
1: Orang tua dukung-dukung aja.
2: Dukung-dukung
1: ya,
2: aja, selagi kayak, itu baik, didukung.
1: Tidak apa-apa, tidak gitu, apa-apa. Kegiatan yang macam-macam. Nah, mungkin ada teman-teman Gen Z yang mungkin aduh pengen deh ikut kegiatan sosial kayak gini, ketemu sama orang baru, tapi nggak tahu mulainya nih harus kayak gimana nih, gimana dong teman-teman, harus kepoin kemana, harus kayak gimana kalau mau ikut kegiatan seru kalian?
2: Oke, tentunya selain di pre-event tadi yang kami sempat disclaimer, dan tentunya sudah diadakan kemarin pre-event pertama itu di 16 Agustus, itu dengan masyarakat setempat. Dan selanjutnya nanti pre-event selanjutnya yang tentunya tetap stay tune di IG HIPMI Peduli. Dan tentunya yang pertama, kalau seandainya teman-teman ingin join ke HIPMI Mengabdi, itu ada kami di IG HIPMI Peduli itu beberapa syarat bagaimana cara mengikuti HIPMI Mengabdi. Jadi tentunya ini syarat-syaratnya tidak membebani dan juga itu demi mereka juga. Jadi di dalam itu kami banyak memberi benefit kepada teman-teman yang mengikuti HIPMI Mengabdi. Selain kami, tentunya kami membuat patokan harga nih, misalnya 100.000. Dan di 100.000 itu kami tidak mungkin hanya memberi makan. Terus itu kan hal-hal wajib yang seharusnya mereka dapatin. Dan di situ kami mendapatkan topi, terus tuh baju.
1: Oh iya.
2: Dapat baju nanti kaos. Terus tuh makan 3 kali sehari. Dan tentunya di situ nanti ada materi-materi yang bukan langsung dari kami. Jadi misalnya contoh, kami mengundang beberapa elemen-elemen OPD dan segala macam untuk memberikan materi kepada mereka tentang masyarakat misalnya, atau tentang kemanusiaan, atau seandainya kami mengundang Dinsos nih, bagaimana cara kita untuk menggalang dana yang baik dan benar. Jadi nanti itu kami akan membuat pemateri ini bukan dari kami, jadi dari orang-orang yang tentunya itu di bidang mereka masing-masing. Dan juga betul kata Mbak tadi, keponya harus di IG HIPMI Peduli.
1: HIPMI Peduli.
2: Betul.
1: Boleh ke situ ya guys.
2: Iya, boleh ke situ.
1: Ada spill, ada bocoran gak sih? Kira-kira siapa yang biasanya itu paling sering atau udah direncanakan buat ngasih materi-materi keren itu?
2: Mungkin
1: sosok siapakah ya kalau dari Bengkulu misalkan?
2: Mungkin nanti ada bagaimana cara kita penanggulangan bencana.
1: Penanggulangan bencana. Ya,
2: jadi kan di situ kan dekat sekali dengan pantai. Dengan pantai dan juga rawan atau air naik kan, pasang naik itu kalau misalnya bulan purnama, terus tuh atau badai atau segala macam. Jadi itu kami ada nanti berencana untuk bekerja sama dengan Dinsos dan BNPB, dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
1: Gitu. Oke. Ini kan acaranya di bulan September ya.
2: Betul.
1: Berarti itu ditargetin enggak tahun 2026 ini kita bakal bikinin ini satu di September, nanti yang lain-lainnya tuh bakal di mana gitu?
2: Oh ya, tentunya bagi kami dari ini kan tentunya ini pertanyaan untuk Himi Peduli. Nah, dan saya sebagai perwakilan dari Himi Peduli tentang Kabid OKK. Jadi kami itu bakal berencana untuk bagaimana sih kami menciptakan bahwasannya Himi Peduli ini bukan bergerak di bidang usaha saja. Jadi kami bergerak di bidang kemanusiaan, kemaslahatan, dan lingkungan hidup. Nah itu kan yang sudah saya spill tadi. Dan di September ini tentunya itu target utama kami kan tetap menyelesaikan HIPMI Mengabdi.
1: Yeah.
2: Jadi selepas itu harusnya stay tune di HIPMI Peduli.
1: Pelit banget Mufti, spill lah dikit.
2: Nanti tentunya kita akan banyak acara-acara.
1: Oke deh. Seberapa sibuk Aisyah kamu sejak join ke HIPMI Mengabdi ini?
0: Lumayan.
1: Ganggu gak waktu belajarnya?
0: Enggak, ganggu sama sekali.
1: Dia tuh kayak seminggu sekali tuh pasti ngumpul atau gimana sih kalau di sini?
0: Pasti ada ngumpul seminggu itu mungkin beberapa kali bisa.
1: Online, offline?
0: Offline.
1: Offline, berarti ketemu bener-bener di suatu tempat buat bahas project gitu ya. Betul. Selain di sini kamu ikut kegiatan apa lagi? Di kampus mungkin atau di mana?
0: Di kampus nggak ada.
1: Nggak ada? Ini spesial ternyata di HIPMI Mengabdi. Kalau Mufti gimana nih? Ganggu nggak sih sebenarnya?
2: Mungkin nggak dong. Ya sudah mempelajari bagaimana caranya membagi-bagi waktu. Jadi kan Mufti juga sempat mengikuti manajemen waktu. Jadi bagaimana cara pembagian-pembagian waktu, kita harus sibuk, kita harus istirahat, kita harus bermain dengan teman, atau kita harus nongkrong dan segala macam, atau kesenangan kita dengan hobi-hobi masing-masing, nah itu harus dibatasi. Okay. Jadi kalau seandainya saya, mungkin untuk diri saya, satu minggu itu bagaimana caranya saya harus ada olahraga setidaknya walaupun sibuk, itu ada satu kali kalau enggak dua kali.
1: Olahraganya apa?
2: Misalnya, atau mini soccer, atau tenis meja, lari, dan segala macam. Soalnya saya enggak ada yang nonjol gitu dari olahraga, cuman bisa.
1: Bisa.
2: Atau misalnya nongkrong kan, jadi tidak terlalu terpressure gitu dengan agenda-agenda yang lain.
1: Oke, kalau hobi, hobinya apa?
2: Hobi olahraga tentunya.
1: Olahraga.
2: Terus tuh naik gunung. Terus tuh yang ngobrol sama orang ini aja udah jadi hobi.
1: Hobi ya?
2: Ya hobi, jadi okay. Sering ngobrol.
1: Kalau Aisyah gimana? Kamu kegiatannya apa aja? Kalau kayak Mufti kan ada, pokoknya mau sesibuk apapun aku bakal olahraga nih. Ini soccer lah, lari lah, apalah, mendadak atlet ya. Aisyah gimana Aisyah?
0: Aisyah lebih hobi jalan-jalan.
1: Jalan-jalan, jalan-jalan kemana biasanya?
0: Paling jauh sih baru ke Curug.
1: Ke Curug?
0: Iya.
1: Sama teman-teman kuliah?
0: Sama teman-teman kuliah, sama teman-teman SMA.
1: Kalau kamu pembagian waktunya kayak gimana biar nggak keteteran gitu antara kegiatan-kegiatan yang kamu ikutin sama kesibukan kamu pribadi, biasanya gimana?
0: Itu bisa bisa dibagi-bagi waktunya kayak.
1: Oke deh. Kalau pengen ngajak teman Pro 2 untuk terlibat nih, boleh deh aku serahin ke Mufti gimana nih bujukannya untuk teman Pro 2 biar ikutan acara di September nanti.
2: Bantu liput atau membantu apa?
1: Bantu apa aja? Tentunya, bantu meramaikan mungkin.
2: Boleh. Tentunya harapan kami dari HIPMI Peduli dan HIPMI Mengabdi terhadap RI Pro, terkhususnya Pro 2, Mbak Intan. Harapan,
1: buat teman-teman.
2: Oke, boleh buat teman-teman RRI dan semua yang menonton lah atau yang mendengarkan di radio manapun itu dan siapapun yang mendengar, dan terkhususnya untuk RRI tentunya bagi kami, kami termasuk orang yang open gitu. Jadi bagaimanapun caranya kami tidak akan membeda-bedakan itu dari asal kamu mana, terus tuh kamu orang mana, terus tuh apakah kamu benci dengan ini dengan itu, tidak. Jadi tentunya harapan kami, siapapun yang bisa kita ajak bersinergi dan siapapun yang bisa kita ajak berkolaborasi, tentunya kami akan terbuka. Jadi bagaimanapun caranya, siapapun itu, mau kecil atau besar, mau sedang atau menengah dan segala macam, kami akan terbuka. Jadi bagaimanapun kami sebagai HIPMI Peduli dan saya sebagai project leader HIPMI Mengabdi mengajak tentunya kepada kawan-kawan, teman-teman, dan tentunya siapa tahu teman-teman dari RRI ada yang mau join ke HIPMI Mengabdi kan, untuk mengikuti acara bahwasannya ini nanti di hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kita akan seru-seru bareng.
1: Seru-seruan ya.
2: Seru-seruan bareng.
1: Aisyah mau nambahin gak?
0: Udah cukup dari pengumuman.
1: Oh, cukup. Oke deh. Sekali lagi nih, kalau mau spill apa namanya Instagramnya boleh.
2: Oh boleh,
1: kan
2: boleh.
1: Ada underscore-underscorenya tuh.
2: Ya,
1: gimana?
2: Pasti.
1: Gimana lengkapnya tuh?
2: Oh mungkin saya juga sudah follow RRI nih.
1: Kamu jadi, apa Instagramnya?
2: Mufti underscore Hashid.
1: Oke. Okay. Ya. Ada juga info-infonya di situ?
2: Ada juga info-infonya di situ, dan juga di situ ada juga info-info tentang Duta Kreator Provinsi. Jadi saya sering nge-post, terus tuh ada juga dari HIPMI Mengabdi, tahu dari BPD HIPMI sendiri itu saya nge-post. Jadi saya bikin story atau segala macam, atau bahkan kegiatan-kegiatan saya.
1: Oke deh. Yeah. Eh Duta Kreator, ngomong-ngomong aku kemarin tuh ngobrol sama Duta Kreator yang kota.
2: Iya yang kota.
1: Winner sama runner-up. Kalau kamu tahun berapa?
2: Apanya?
1: Jadi duta kreator.
2: Wah, saya enggak duta kreator. Saya di kepanitiaan.
1: Kepanitiaan.
2: Jadi di keluarga besar duta kreator.
1: Oh, bukan sebagai pesertanya.
2: Bukan.
1: Ya. Oke.
2: Ketuaan.
1: Tapi nih. Suka ngonten juga?
2: Ngonten tuh ngonten untuk diri sendiri suka. Cuman kalau untuk mengeksplor lebih jauh belum mungkin.
1: Oke. Feed-nya kosong enggak?
2: Feed-nya kosong. Banyak yang diarsip.
1: Banyak yang di arsip. Share juga kosong.
0: Kosong.
1: Tapi itu akun satu-satunya enggak?
0: Enggak, ada satu akun satu lagi.
1: Fake account.
0: Yes.
2: Cewek.
1: Kalau cowok enggak ya? Kayaknya.
2: Enggak, cowok. Paling kalau saya tuh lebih banyak kalau video di TikTok.
1: Di TikTok.
2: Nah, jalan-jalan kemana gitu kan.
1: Oh.
2: Jadi bikin di TikTok.
1: Kenapa sih Gen Z tuh semuanya kayak dikosongin kalau di Instagram kayak enggak ada postingannya sama sekali.
2: Feed enggak ada postingan, ada.
1: Oh.
2: Kalau saya
1: di story paling.
2: Di story,
1: highlight.
2: Di highlight ada.
1: Oke. Okay
2: paling
1: deh.
2: Cuman untuk kalau misalnya kalah, "Hi guys," itu enggak ada.
1: Oke okay deh, mungkin terakhir ada pesan-pesan yang pengen disampaikan juga untuk teman Pro 2 seputar HIPMI Mengabdi ini, apa nih yang pengen disampaikan? Boleh, Syah boleh. Apa?
2: Oke, okay, mungkin harapan kami terhadap teman-teman, kita tentunya tidak menutup kolaborasi dan sinergi terhadap siapapun. Tentunya itu yang pertama. Dan juga pesannya untuk anak muda, tentunya terkhusus kami kan Gen Z. Jangan pernah untuk berhenti berbuat baik kepada siapapun, dan jangan pernah ingin itu dikembalikan terhadap diri sendiri. Jadi bagaimanapun caranya, kita berbuat baik itu tidak perlu untuk mendapatkan balasan. Tapi ketika kita mendapatkan balasan yang buruk, kita tidak perlu membalas itu dengan yang buruk. Jadi bagaimanapun caranya, baik tetap dibalas baik, buruk tetap dibalas baik. Seperti itu. Itu mungkin pesan dan kesannya sebagai Gen Z. Dan juga bagaimanapun caranya, kita harus tetap berbuat baik. Kita harus juga tetap berbuat saling tolong menolong dan segala macam. Seperti itu.
1: Siap. Eh, ada tambahan nggak? Udah?
0: Udah.
1: Udah. Oke deh. Ternyata emang ya dibalik kegiatan yang kayaknya seru itu tuh pasti ada proses yang panjang, terus ada ide yang harus dipikirkan, tantangannya harus diberesin, dan pastinya juga bakal banyak sekali orang yang terlibat di balik layar. Betul. Untuk sebuah project yang dilakukan sama HIPMI Mengabdi ini ya. Thank you untuk Mufti.
2: Okay,
1: thank you juga
2: untuk Mbak Intan.
1: Iya, untuk Aisyah yang udah ngobrol-ngobrol di sore ceria ini, jadi lebih kenal lagi deh sama HIPMI Mengabdi. Semoga nanti acaranya lancar ya.
2: Amin.
1: Di bulan September banyak yang join juga, terus emang dampak positifnya bisa berkesinambungan.
2: Amin.
1: Thank you ya teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum. Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2, itu dia sore ceria untuk hari ini. Semoga bisa ngasih insight yang positif, menginspirasi buat kamu untuk bisa lebih peduli, terus mau bergerak dan berkontribusi ketika ada kegiatan yang positif ya. Untuk kamu yang tadi mungkin ketinggalan atau belum sempat nonton full, kamu bisa dengerin lagi obrolan ini di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo FM.
3: Hmm.

0: kesehatanmu tanggung jawabmu.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah lagi. Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun. Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pura 2, buat kamu yang sore ini lagi olahraga, mana suaranya? Mungkin ada yang lagi jogging, ada yang lagi goes, ada yang lagi badminton, atau mungkin kamu lagi jalan santai keliling komplek. Aku mau tahu dong, apa sih olahraga favorit kamu yang bikin badan kamu gerak, tapi tetap happy dan gak berasa kayak lagi dipaksa olahraga? Coba. Cerita dulu apa olahraga yang jadi favorit kamu akhir-akhir ini, teman Pro 2.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ada yang seru nih dari RRI, apalagi buat kamu yang suka musik, suka kreativitas, dan kegiatan seru bareng komunitas. Ada RRI Fest 2026, menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang bakal digelar pada bulan September. Jadi hadir nih RRI Fest sebagai ruang buat kamu untuk ikut merayakan perjalanan RRI lewat berbagai kegiatan yang kreatif, edukatif, sekaligus menghibur. Jadi coba deh dipantengin dulu tuh Instagramnya RRI Bengkulu untuk lihat ada apa aja ya. Ada lomba-lomba yang seru juga buat kamu yang suka tenis meja, buat kamu yang suka Mobile Legend. Wow, sayang banget sih kalau cuma main aja tanpa ikut lomba, karena lombanya gratis, hadiahnya tuh banyak. Jadi kuilah ikuti rangkaian acaranya, bakal jadi salah satu momen spesial menuju perayaan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM. You're listening to Progo
0: FM. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.

Teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya, termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
5: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
4: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah. Siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
3: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
2: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
4: Utang bukan hibah. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Teman Pro 2 ada yang suka lihat bunga asoka? Nah, ternyata di beberapa negara, bunga ini dianggap bunga suci loh. Dia punya beberapa makna simbolis yang penting dalam berbagai budaya. Kayak misalnya di India, bunga asoka ini dianggap sebagai simbol keindahan, kedamaian, dan keabadian. Beda lagi sama di Thailand, bunga asoka dianggap sebagai simbol cinta dan kasih sayang, sering banget digunakan dalam upacara pernikahan dan acara-acara bahagia lainnya. Tapi kalau di Indonesia nih, bunga asoka ini ada yang dikonsumsi langsung, ada yang diolah jadi teh, atau dijadiin ekstrak obat tradisional. Karena kalau dari goodnewsfromindonesia.id, katanya manfaatnya macam-macam ya, kayak bisa mengobati disentri, melancarkan haid, mengobati luka memar, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, juga bisa meredakan stres. Tapi tentu aja, sebelum mengonsumsi bunga asoka ini, baik yang langsung ataupun udah diolah, terutama bagi yang lagi hamil, menyusui, atau penderita kondisi medis tertentu, itu harus banget konsultasi sama dokter dulu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cuman Pro 2 ada yang suka makan dorayaki. Kalau aku dulu tahu dorayaki itu karena sering nonton kartun Doraemon. Ngelihat Doraemon makan dorayaki tuh kayaknya enak banget. Tapi ternyata dorayaki ini makanan yang udah dikenal cukup lama.

lama dari zaman Edo sekitar tahun 1914, tapi emang populernya itu baru di kisaran awal abad 20. Namanya terdiri dari dua kata, Dora dan Yaki. Dora berarti gong, Yaki artinya dimasak langsung di atas api. Jadi dorayaki ini kue yang terlihat seperti gong dan dimasak langsung di atas api. Kalau versi awal-awal, dorayaki itu punya isian khas namanya atsuki alias kacang merah Jepang. Dijadiin pasta dulu, kemudian dijadikan isian dari dorayaki. Tapi kalau sekarang varian isiannya terus berkembang dari mulai krim coklat, keju, vanilla, green tea, es krim. Ada juga yang pakai potongan buah yang beraneka ragam di dalamnya bersama dengan balutan krim. Kalau kamu suka dorayaki yang pakai isian apa, teman Pro 2?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Progo FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dewan Pro 2, buat kamu yang punya suara bagus, berani tampil, sayang banget gak sih kalau cuma nyanyi di kamar mandi? Karena ada bintang radio RRI 2026 yang hadir untuk mencari talenta-talenta musik muda dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi masih bisa daftar nih sampai dengan 30 Agustus 2026. Jadi bisa kamu cek-cek ya di akun Instagram RRI Bengkulu, di Pro 2 Bengkulu, RRI Pro 1 Bengkulu. Bisa daftar-daftar di bintangradio.rri.co.id atau kamu tinggal scan aja tuh QR code yang ada di flyer yang udah kita posting di mana-mana sih teman Pro 2. Jadi sebelum ketinggalan, sebelum lewat waktu pendaftarannya tanggal 30 Agustus, kuy, daftar dulu yuk. By the way, bentar lagi jam 7 malam bakal ada music live chat, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, tempat berdua, 1 jam ke depan, edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman berdua. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Ternyata bareng sama gue namanya lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: NLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band. Wow.
1: Apa nih?
0: Aman. Oke. Halo, gimana kabarnya Abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
3: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu, ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
3: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
3: Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
3: Ya,
0: seru sih itu sih. Benar-benar. Tapi beda nggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band nyanyi gitu?
3: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja. Cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
3: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
3: Ya kan?
0: Betul.
3: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Ininya apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
3: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih,
3: semuanya sih enjoy.
0: Oh, semuanya enjoy ya.
3: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
3: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu ya. Kerja ya. Bener, kayak main.
3: Kayak pernah mikir kerja kan?
0: Bener. Oke, deh, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
3: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput. Dan juga Bang Bobby ya. Ini seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
2: Rilis 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
0: Oh.
3: Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
3: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
3: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke.
3: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
3: Kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: ngeband.
3: Nyanyi.
0: Oh, gitu. Nyanyi. Oke.
3: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
3: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
3: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
3: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Okay.
3: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke. Okay.
3: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke. Okay.
3: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
3: Agak berandalan.
0: Anak muda ya.
3: Masih muda sama.
0: Masih muda.
3: Akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum. Apa dulu? Pertama kali itu.
3: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
3: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
3: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
3: Kayak nggak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih. Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener.
3: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak-agak.
0: Iya, agak-agak.
3: September band di bulan Januari.
0: Iya. Benar. Tapi itu yang bikin unik kan.
3: Ya, semoga kan?
0: Benar. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
3: Album.
0: Ya. Album pertama ya.
3: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah ya, benar. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh?
3: Ya,
0: itu 4
3: kita,
0: tahun ya?
3: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh, ya sempat vakum dulu ya, sempat vakum.
3: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
3: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
3: Ya, Ether.
0: Nah,
3: dia nih ngewasapin terus.
0: Oke.
3: Okay. Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
3: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
3: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun deh gue WhatsAppin.
3: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng, ini asik nih kayaknya gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
3: Pas dengerin, okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
0: Langsung oke.
3: Okay. Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa itu? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
3: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
3: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan. Maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu. Yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar. Iya.
3: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
3: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ini baru.
3: Iya.
0: Ini. Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
3: Nggak ada yang bisa mengerti dia sering aku.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamuknya seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih. Dia
2: sudah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya. Gitu.
3: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya benar sih.
3: Kayak udah tahu nih ini apa semasa itu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
3: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
3: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan?
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
0: ya.
3: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Oh iya.
3: Tapi dia ngeband.
2: Di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, iya. Oke.
3: Dia main ska.
0: Wow. Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih nggak apa-apa juga
2: ya,
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu rindu
0: untuk kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa di

0: jadi kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
1: Oke.
0: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
1: Oke.
0: Ada yang gitu. Ini sih jawaban aman.
1: Benar. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu rindu untuk kamu nih.
0: Ini yang bikin nih.
1: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jenis.
0: Enggak boleh gitu, lo harus jawab. Ini tuh harus harus harus menceritakan yang se-excited mungkin.
2: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang pernah ngalamin juga.
1: Oke,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi gitu major apa ya? Major perasaan.
1: Oke. Perasaan umum ya.
2: Perasaan umum udah itu aja.
0: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya.
0: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
0: Jadi mungkin gue akan menambahkan.
1: Oke.
0: Akan menambahkan ya. Jadi
1: okay.
0: Lagu rindu untuk kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
1: Oke.
0: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
1: Oke.
0: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
1: Oke. Tapi berarti apa ini berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
0: lagu galau yang jualan?
1: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti ya, bisa dibilang ya.
0: Belum move on sih.
1: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Ipet ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Dia menyesal dia.
2: Sama-sama.
0: Dia sedang menyesal.
1: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati
1: seperti biasanya. Asik, bener.
0: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
1: Oh, ini berarti cerita lama bang?
0: Ya,
1: cerita banget emang,
0: ya. Emang deep sekali.
1: Oke.
2: Kalau masa lalu kan masih cerita lama dalam.
1: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
0: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
1: Bagus sekali. Bener. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
0: Sama aja sih.
1: Sama aja ya.
0: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
1: Oke.
0: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
1: Oke.
2: Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu.
0: Masih tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Saya sebut kayak gini.
1: Nggak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
1: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga
1: ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
0: Ini cuma 4 jam ya.
1: Wow, 4 jam
0: 3 minggu.
1: Kok ada 3 minggunya?
2: Terbalik, bener. Pakai tulisan Arab bacanya terbalik.
1: Bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
2: Ya,
0: sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebetulnya.
1: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
0: Coba dengerin aja dulu. Kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
1: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
0: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
1: Oke. Ya kan? Jadi harusnya diapain?
2: Dulangi.
0: Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin gak nyaman. Tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu.
1: Oh.
0: Jadi gak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu

0: selalu berkonotasi ke apa? Ke arah sedih.
1: Ke arah sedih ya.
0: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya udah ikhlas.
2: Sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuannya ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi maknanya luas.
1: Gitu maksudnya. Jago bikin lagu nih.
0: dia produksi terus. Oh, iya.
1: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sama-sama dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah.
2: Aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Yeah? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya Pekalongan nih spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya. Spesial. Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana Bang? Maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan. Maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan.
2: Yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita enggak bisa
1: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Mm-hmm. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa? Gitu.
0: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih. Benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat oleh langsung oleh manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan aja gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ya, itu dia.
1: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
1: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Alright, tapi kalau dari September Band, pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu. Di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
0: musik.
2: J- genre musiknya genre gitu musik. Hmm. Karakter musiknya di album yang
0: apa?
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin okay. gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama
2: gitu ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia ya. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: udah
0: visualnya?
2: Ada.
0: Ada ya, ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music.
0: Oke. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
2: Nah, itu. Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya.
0: Hmm.
2: Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Hmm. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak Ben si butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
1: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih gitu. Supaya pasannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay.
2: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Tapi
2: dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Ipot berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
1: Ya,
0: dia enggak butuh.
1: Sama.
0: sama ya butuh ya.
1: Pasti butuh.
0: Butuh.
1: Tapi ada sisi mata buruknya juga.
0: Mm-hmm.
1: Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena itu jadi kelamaan juga sih sebetulnya.
0: Iya.
1: Kadang-kadang saya gini nih. Mm-hmm. Saya kalau nonton YouTube nih ya. Mm-hmm. Ada video lirik aja.
0: Mm-hmm.
1: Tapi dapat musiknya.
0: Heeh.
1: Mm-hmm. Terus dibandingin sama yang ada videonya. Mm-hmm. Tapi saya dapat yang lirik.
0: Oke.
1: Okay. Kan si video yang ada itunya enggak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
1: Jadi dua ini.
0: Dua mata
1: lisan.
0: Ya. Alright. Berarti perspektif kan?
2: Perspektif,
0: benar. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh. Itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: apa
2: yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan gitu.
0: Benar. Oh, okay. Alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
1: Baca puisi dong.
0: Baca
1: puisi kan Agustusan nih.
0: Jadi baca puisi. Boleh.
2: Yang denger juga bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
1: My September.
0: Alright. Silakan ada yang ingin disampaikan ya?
1: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke. Benar.
1: Ikutin dari YouTube-nya dan yang album-album yang lain.
0: Alright. Oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh ya.
0: Okay.
2: Satu lagi.
0: Apa tuh?
2: Stop bullying.
0: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
0: Pokoknya jangan bully orang lah.
2: Gitu. Stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
1: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
3: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
2: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Tinggal rilis doang ya, benar.
3: Oke.
0: Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini. Gasong, boleh.
3: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap, gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kamu ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, Digital Streaming Platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Terima kasih teman Pro 2 dan langsung aja sudah siap? Ini sudah siap? Sudah siap? Oke. Jadi
3: Boleh.
0: Silakan mau ngobrol dulu boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati. Produ FM. Sobat terbaik kamu.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, apa kabar? Hari ini hari apa? Hari Selasa ya hari ini ya. Tepatnya tanggal 18 Agustus teman Pro 2 ya. Udah satu hari lewat untuk perayaan kemerdekaan, tapi kayaknya aroma-aromanya tuh masih kerasa gitu ya. Mungkin masih ada juga orang-orang ya yang melaksanakan perlombaan-perlombaan dalam peringatan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-81 teman Pro 2. Apa sih yang kerasa sih sampai saat ini? Yang enaknya deh, yang enaknya. Apa ya enaknya ya? Aku belum nemu sih yang enaknya. Enaknya masih di Indonesia aja ya gak sih? Teman Pro 2 untuk malam hari ini dijaga malam, video temenin sampai nanti di jam 24 ya, jam 12 malam. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Vidya tentunya untuk malam hari ini ya, di gelaran Community Talk ya. Kita ngomongin soal apa sih hari ini? Jadi kita bakal ngomongin soal komunitas kalau menurut Vidya yang menyenangkan ya, tapi lumayan bikin kantong robek ya. Apakah itu? Ada komunitas sekarang teman Pro 2 namanya WFC ya, atau Work From Cafe teman Pro 2 ya. Jadi komunitas ini udah jelas ya, dari namanya aja udah Work From Cafe gitu ya. Jadi ini adalah perkumpulan para pekerja jarak jauh, jadi remote worker gitu, freelancer, dan ada profesional mandiri juga, yang tujuannya untuk mengatasi kesepian ketika bekerja sendiri serta mencari suasana baru dan memperluas jaringan atau networking gitu ya. Salah satu contoh wadah populer di wilayah di Jabodetabek. Gak tahu deh kalau di Indonesia ada apa enggak ya teman Pro 2 ya. Cuman mereka rutin ya mengadakan acara kumpul-kumpul dan juga kerja bareng di kafe teman Pro 2. Dan ini sih bisa dibilang diinisiasi oleh para Gen Z, tapi memang gak semuanya Gen Z sih teman Pro 2 ya. Kebanyakan anak-anak corporate, freelancer ya, kayak gitu-gitu deh teman Pro 2. Dan mereka ini gitu ya, hadir itu ketika zaman pandemi COVID-19 teman Pro 2. Jadi work from cafe atau kerja dari cafe ini masih banyak dilakoni pasca pandemi COVID-19. Dan biasanya mereka yang bekerja secara hybrid, remote work, freelance, dan lainnya gitu ya. Sampai saat ini sih WFC masih banyak dilakukan ya, hingga sampai terbentuk adanya komunitas gitu. Dan kalau menurut Pide sih bekerja dari kafe itu ya, itu cukup menyenangkan ya. Kita bisa ngelihat lah kalau di Bengkulu ini banyak juga orang-orang yang pada akhirnya bawa kerjaannya di kafe ya, walaupun sebenarnya kadang ya agak merugikan pihak kafenya gitu, karena yang dipesan mungkin cuman yang teh manis misalnya, es teh gitu ya. Es teh segelas sama apa gitu cemilannya, terus kerjaannya berjam-jam gitu, bahkan mungkin seharian gitu ya. Dan tidak ada pembelian lanjutan gitu. Nah, ini mungkin yang cukup cukup disayangkan gitu ya. Tapi ada loh di sini gitu ya, kafe yang isinya emang benar-benar para pekerja teman produk. Maksudnya mereka tuh datang ke sana tuh emang buat kerja dan sekaligus kumpul-kumpul sih. Tapi memang tempat itu, kafe itu pada akhirnya jadi tempat kerja. Aku enggak usah sebutin, tapi dia brand besar ya. Dan tempatnya di Tanah Patah. Itu juga perkumpulan orang-orang ya teman Pro 2. Orang-orang yang bekerja dari kafe gitu. Menyenangkan sangat ya. Nanti kita bakal lanjut lagi nih teman Pro 2. Kalau di Bengkulu apakah ada komunitasnya? Beda enggak tahu ya, tapi untuk saat ini di Jabodetabek itu sudah ada teman Pro 2. Nanti kita balik lagi dengan informasi lainnya seputar Community Talk. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, masih video temenin tentunya untuk malam hari ini ya. Dan ngomongin soal komunitas work from cafe nih, teman Prodo. Awalnya fenomena bekerja dari cafe ini awalnya itu adalah sebuah apa ya, dibilang keresahan ya, dari seorang pekerja ya yang bosan sama bekerja dari rumah. Akhirnya pegawai ini berusaha untuk membuat mencoba untuk bekerja dari kafe gitu ya, bekerjanya di kafe. Namanya Amel, pegawai bidang teknologi di sebuah perusahaan, dan dia akhirnya bertemulah dengan orang-orang yang punya keinginan atau ya istilahnya tuh punya passion yang sama gitulah ya. Terus akhirnya dialah membentuk komunitas WFC gitu ya. Dan Amel menceritakan kisahnya membentuk komunitas tersebut awalnya bermula dari perasaan kesepian, karena kan dia di Jakarta sendirian akhir, dan dia ini tipe orang yang ekstrovert parah dan gak ada teman juga yang bisa diajak WFC. Jadinya mikir kayaknya seru deh kalau bisa ada WFC gitu ya, bareng teman baru. Akhirnya dia bikinlah WFC jurnal gitu ya. Amel yang merantau dari Palembang terus kerja di Jakarta, terus mengaku tidak ada teman bekerja, akhirnya ya mungkin karena sistem kantornya juga ya remote work gitu. Akhirnya Gen Z kelahiran 2001 ini sempat menceritakan keluh kesahnya di TikTok kalau dirinya merasa kesepian bekerja sendiri di kafe. Akhirnya curhatannya si Amel di media sosial ini ternyata dirasakan banyak netizen gitu. Mereka meninggalkan komentar dan juga pesan untuk mengajaknya kerja di kafe bersama-sama. Nah, dari cuitan tersebut tuh, dari curhatannya soal kejujurannya saat merasa kesepian, banyak yang komen. Terus akhirnya semakin banyak nih yang mau ikutan kerja bareng teman-teman baru. Dan akhirnya dia mutusin buat bikin komunitas WFC Journal gitu. Dan dari situlah akhirnya Amel membentuk WFC Journal itu dengan konsep WFC with strangers ya, atau bekerja dari kafe dengan orang tak dikenal. Awalnya cuma 6 orang ya, tapi sekarang wah komunitasnya udah berkembang banget teman Pro 2 ya. Dan komunitas yang sekarang mungkin usianya udah lebih 5 tahun ya, karena kan udah dari zamannya COVID ya teman Pro 2. Dan mereka sering mengadakan kayak kayak kumpul-kumpul bareng gitu ya. Terus dia juga mendapatkan banyak kerjasama dari pihak kafe-kafe populer di Jakarta dan juga sekitarnya untuk komunitas WFC Journal gitu. Karena menurut mereka-mereka ya, komunitas ini tuh baru dan dianggap menarik, dan sebelumnya juga belum ada semacam ini. Akhirnya pihak kafe-kafe tertarik lah untuk bekerja sama, dan biasanya mereka akan menyediakan makanan, minuman gitu ya untuk masing-masing peserta. Dan tentunya dia juga jago bikin konten ya, konten video ketika WFC, suasana kafe, juga menu yang disediakan. Akhirnya ya itu deh, bekerja aktivitas bekerja dari kafe ini berlangsung dari pagi hingga sore, dan biasanya dimulai dari pukul 11 teman Pro 2. Ya seperti itulah ya. Nah, apakah di Bengkulu akan ada atau memang sudah ada komunitas ini juga? I don't know gitu ya. Tapi teman-teman video ada kok orang yang mereka-mereka emang suka banget kerjanya di kafe gitu. Bahkan mereka tuh udah kayak best friend banget sama si kafe gitu ya. Sampai katanya sih pihak kafenya sendiri udah tahu kira-kira dia bakal mesen apa gitu. Dan itu berjam-jam loh teman Pro 2. Luar biasa. Aku enggak tahu ya. Kayaknya pihak kafenya udah ini ya, udah pasrah aja gitu sama orang-orang yang di situ, yang datangnya cuma buat hahihi ngumpul terus kerja habis itu hahihi lagi gitu. Kayak emang hidupnya di sana aja gitu ya teman Pro 2 ya. Pindah pernah merasa terjebak gitu ya, begitu masuk ke kafe tersebut terus kayak wah pengen tahu deh. Kalau dulu tuh awal-awal kan vibe-nya emang bener-bener kafe banget ya. Waduh, kalau di sana sekarang bentukannya kalau menurut Pindah udah bukan kayak kafe lagi, tapi udah kayak sarang para pekerja gitu, anak mahasiswa gitu ya,
yang mungkin sibuk sama tugas-tugasnya, terus ada teman-teman juga yang mungkin cuma sekedar untuk nongkrong-nongkrong doang. Ada emang benar-benar di sana tuh sambil bekerja, ada sih teman bro. Jadi ketika ke sana pindah kayak pengen have fun gitu ya, nikmatin suasana kafe, ternyata enggak dapet lagi suasana itu gitu. Karena vibe-nya udah beda banget sih teman bro dua ya. Jadi sekarang kalau seandainya mau kerja dari kafe ya memang pilihnya kafe-kafe yang indie lah kalau video bilang ya, nggak yang komersil-komersil, karena kalau yang komersil udah pasti rame gitu. Oke deh teman pro 2, semoga informasi ini jadi inspirasi ya buat kalian, atau paling tidak menambah informasi buat kita bahwa ternyata ada komunitas yang seru ya, sifatnya bekerja tapi secara fun gitu. Dari kafe itu kafe lah intinya ya. Oke deh teman bro 2, jangan kemana-mana ya, video masih akan terus nemenin kalian. Setelah ini kita buka deh untuk di gelaran pro 2 sharing time ya. Jadi kamu bisa nge-share apa aja ke TikToknya pro 2. Aku bakal live sebentar lagi, jadi kamunya stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Yang kedua, satu lagu miliknya Hi-Fi. Lewat lagunya Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi ya. Kalau kamu masih dengerin Pro 2, teman Pro 2, jam sekarang jam berapa? Jam 22 ya. Lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Coba deh kamu cek lagi badan kamu. Jangan sampai karena keasikan scroll gitu ya, waktu istirahatnya malah kelewat ya teman Pro 2. Karena besok kan masih harus ada aktivitas lagi kan ya, yang harus kalian jalani, ya kan? Atau mungkin ada yang masih balik ya, masih on the way gitu dari tempat kerja. Yuk mulai malam ini pelan-pelan siapin diri kamu buat istirahat, terus taruh handphonenya. Ya kalau naruh handphone nggak bisa ikutan sharing time dong, Mbak Fit. Ya nggak apa-apa sih ya. Kalau nggak lihat dulu deh, mantengin dulu deh handphonenya deh. Abis itu jangan lupa redupin lampunya ya teman Pro 2, karena katanya cahaya itu bisa mengganggu tidur kita. Tapi by the way, kalian sendiri kalau tidur lebih enakan mana? Lebih proper pakai hidupan lampu atau mati lampu teman Pro 2? Pokoknya buat kalian deh yang sekarang udah mulai siap-siap mau tidur ya, mau bobo-bobo cantik, bobo-bobo ganteng, kasih tubuh kamu waktu buat nge-recharge dulu tenaganya ya. Jadi buat yang udah pada mau tidur selama malam, selama beristirahat, semoga besok bangun pagi lebih fresh lagi ya teman Pro 2 ya. Oke deh, untuk malam hari ini kita di sharing time ya. Sebenarnya tadi beda udah bilang sih, coba nanya ke kalian sebenarnya. Kalian itu propernya kalau tidur malam itu lebih suka lampunya dihidupin atau lampunya dimatiin teman Pro 2 ya. Karena kan tiap orang tuh beda-beda ya. Tiap orang tuh ada yang suka hidup lampu, ada yang sukanya remang-remang kayak gitu, ada yang sukanya gelap banget kayak gitu. Kalau Pida sih jujur sukanya yang gelap banget, karena kalau yang remang-remang juga, pokoknya intinya kalau udah ada cahaya aja gitu ya, dikit itu ngerasa kayak kayak nggak enak gitu tidurnya. Pakai lampu tidur di kamar tuh kayak kurang gitu. Kalau seandainya ada pun cahaya, ya cahayanya dari lampu teras aja dah gitu kan, enak gitu. Jadi nggak terlalu nggak terlalu yang terang banget gitu teman Pro 2, karena kan ketutup sama hordeng kan, ketutup sama gorden kan, jadi ya masih enak lah ya. Oke deh, untuk malam hari ini kita juga karena di sharing time, kalian boleh nge-share apa aja, mau sharing apa sama aku boleh, nanti aku pantengin, aku bacain ya. Kita juga udah live di TikToknya Pro 2, di @pro2bengkulu ya teman Pro 2. Silakan kalau ada yang pengen gabungan, langsung aja ke Wawa kita bisa ya, ke 0811 7322330, atau teman Pro 2 bisa gabung lewat live TikToknya @pro2bengkulu. Aku coba sapa dulu deh teman-teman yang udah gabung ke sini. Ada Bos Sukari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam teteh cantik, gimana kabarnya? Sehat ini dari Citando, daerah Malingping. Alhamdulillah, Pangestu sehat ya. Gimana bos? Masih aman? Mau nitip kirim salam dong, katanya buat Bapak Bos Agus dan Mawan, terus ada Ketua Ahmad. Ahmad siapa nih? Ahmad dan Komandan Tisna. Oke deh, semoga teteh cantik sehat selalu, amin. Diberikan umurnya panjang aja deh sekeluarga, amin ya. Citando nyimak katanya, terus sambil mungkusan kerupuk, udah jam segini masih mungkusan juga, wah luar biasa ya. Selamat malam dari Desa Padang Merbau. Selamat malam ya. Ada Cat 2224, thank you Cat ya. Terus ada Aki Bengkulu juga udah bergabung, terus ada siapa lagi, belum ada lagi ya. Pokoknya yang baru nyimak malam hari ini, kita baru banget ya gabungan, baru banget live-nya, jadi kalian bisa ikutan sama aku. Yang pengen request boleh, yang pengen sharing cerita kesehariannya hari ini apa aja, mungkin ada habis di dar-der-dor gitu ya sama seseorang, atau mungkin kalian juga hari ini di dar-der-dor sama bos misalnya. Ya boleh sharing-sharing ke sini ya, sambil aku tungguin deh
komen-komenan dari kalian semuanya. Kita akan kangenan dulu sama Dewa.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Vidya ya. Dan tentunya masih di live TikToknya Pro 2. Dan kita masih di sharing time. Jadi kamu sebenarnya boleh banget pengen nge-share apa sih? Enaknya malam-malam tuh nge-share apa? Coba teman Pro 2 ya. Tentang kesibukan masing-masing orang? Atau tentang... Sebenarnya aku pengen tanya sih sama kalian. Ini mungkin kalau ada malam-malam cewek or cowok ya, ya malam hari ini lagi dengerin aku siaran. Jadi aku tuh punya keresahan tersendiri gitu loh, teman Pro 2 ya, terhadap sesuatu hal yang menurut aku sih aku resah aja ngelihatnya gitu. Jadi, nah ini aku pengen tahu nih pendapat kalian ya. Ini pendapat kalian tentang cowok ngebawa tas cewek. Ya kan? Jadi aku tuh sering banget ngelihat di jalan, di mall gitu kan, atau misal kalau lagi jalan-jalan dah. Terus udah gitu misalnya paling sering nih ke mall ya. Nih ke mall. Terus si cowoknya ngebawa tas cewek gitu. Nah, aku pribadi tuh aku punya keresahan tersendiri kayak ngapain gitu ngebawain tas si cewek. Okay, kayak biar mesra aja misalnya kayak gitu kan. Cuman kan maksudnya kamu nih dari rumah kan ngebawa tas. Kalau menurut aku ya, tas itu adalah salah satu aksesoris yang juga kayak wajib perempuan punya. Dan kayaknya kalau cewek nggak bawa tas atau bawa tentengan atau apa itu, kayak menurut aku hampir kebanyakan yang kayak ada yang kurang gitu. Aduh, mau taruh mana gitu. Jarang banget aku ngelihat cewek tuh cuman bawa ginian doang gitu ke mall misalnya, terus nggak bawa tas gitu. Minimal tuh dia punya bawa tas kecil, tapi itu kan aksesoris ya buat kita gitu, buat cewek tuh aksesoris. Tapi kenapa pada akhirnya si cowok yang megang tas tuh kenapa gitu? Nah, aku tuh punya keresahan tersendiri. Menurut kalian nih, mau cewek mau cowok, kalian boleh dong kasih pendapat.

bukan cowok ngebawa tas cewek tuh bukan, tapi kayak cowok ngebawain tas ceweknya. Kadang tuh dijinjing, kadang dipegang, kadang diginiin gitu. Pendapat kalian tuh apa, teman Pro 2? Boleh dong ya, sharing-sharing dong ke kita malam hari ini ya, tentang hal tersebut ya. Sambil aku nungguin juga nih request dari teman Pro 2 malam hari ini ya, aku mau sapa-sapa lagi deh. Jadi buat kalian teman Pro 2 yang lagi pengen dengerin lagu favorit ya, nah di sini merapat dulu di kita ya. Buat kamu yang lagi santai, lagi di jalan, lagi atau mungkin masih nemenin aktivitas malam ini, jangan cuma jadi pendengar aja ya. Kalau lagi pada sibuk, ada yang nugas-tugas juga, aku temenin ya teman Pro 2. Kamu bisa banget juga request lagu favorit kamu buat nemenin kamu kerja, nugas malam ini. Mau denger lagu Indonesia boleh, Barat boleh, Korea boleh, atau lagu yang lain yang kamu ulang terus-menerus belakangan ini, boleh banget langsung aja kirimin requestan kamu ke Pro 2 ya. Siapa tahu nanti lagu pilihan kamu bakal kita putar berikutnya ya. Mau request lagu apa malam ini teman Pro 2, boleh ya. Seperti lagu yang satu ini lagu yang di request sama teman Pro 2 tadi. Ada Sheila on 7.

Sutrisno, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Album Pro 2 ada The Fly ya, Mencintaimu. Keangkuhanku tadi udah di request sama siapa tadi namanya, Haryanda ya, teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu sambil video tungguin lagi nih requestan dari teman Pro 2, boleh banget gabung ya lewat Wawa juga bisa nih. Nih di atas aku ada nih ya. Nih sepanjang ini tuh adalah nomornya Pro 2. Jadi kalau seandainya mau request boleh ya lewat sana. Nanti kita bacain yang sudah pada request malam hari ini. Coba aku intip dulu ya. Selamat malam, Kak, request boleh gak? Boleh banget ya. Kamu mau request lagu apa? Aku tungguin. Terus Yaser, kami pernah merasakan request lagu di Pro 2 via SMS. Wah, pengguna Nokia 1660 hadir katanya. 1660 ya. Kalau beda itu apa sih dulu yang pertama kali itu 3550 ya. Nah, itu. Oke deh, teman Pro 2. Monokrom, Kak, boleh monokrom dari ini ya, dari Tulus ya. Nanti video putar deh, atau dari ini Pamungkas. Teman Pro 2, pokoknya yang pengen request kamu boleh banget ya. Lagi dengerin aku lewat radio, mungkin lagi di jalan on the way, boleh ya teman Pro 2 ya. Kita langsung aja ke lagu yang satu ini, ada Hindia, Everything You Are.

Teman Pro 2 siapa nih yang langsung kelempar ya ke masa lalu begitu dengar lagu Creep ya, lagu dari Radiohead Teman Pro 2. Dan ini memang punya aura nostalgia yang kuat banget ya, apalagi kalau dulu mungkin kamu sering dengerinnya sambil bengong, sambil galau tipis-tipis di sudut kamar kosan, asik. Atau sekedar nemenin perjalanan malam kamu gitu ya, sama si doi, asik. Ya pokoknya malam ini kita nostalgia bareng ya Teman berdua ya. Udahlah kita lewatin yang satu ini ya. Kalau ada yang mau nostalgia lagi boleh Teman berdua, langsung aja drop ya di komen di bawah ya. Siapa tahu nanti ada cerita lama lagi yang ikut keinget. Ayo deh Teman berdua. Ini lagu yang udah aku siapin memang kayaknya lagu-lagunya tuh lagu-lagu nostalgia semua ya. Karena setelah ini aku bakal muterin lagu yang tadi udah di request sama Teman Pro 2 ya. Ada, ya telat katanya, iya gak apa-apa tapi kamu request lagu yang lain dong Fikri. Jangan selain lagu Sheila on Seven boleh ya. Spice Girl kak, Viva Forever ya kak, wah. Ini makin lama makin ngajak gelut ya. Sejujurnya aku tuh agak berat hati ya teman-teman ya. Nanti aku banyakan diprotes nanti sama teman-teman aku yang lain gitu. Kenapa muterin lagunya lagu-lagu lama banget? Itu harusnya lagunya diputar di Pro 1 katanya gitu ya. Nanti deh aku coba cari lagunya ya, Spice Girl Viva Forever. Oke. Okay. Yang lain juga masih video tunggu ini Teman Pro 2, yang pengen request boleh, yang mau kirim-kirim salam juga boleh, yang mau sharing-sharing, mau cerita-cerita ke aku malam hari ini juga boleh banget Teman Pro 2 ya. Dan tentunya untuk kalian semuanya yang malam hari ini lagi pada ngapain sih? Belum pada tidur? Ini lagi pada ngapain coba? Belum pada tidur, lagi pada nge-scroll TikTok juga malam hari ini. Jangan lupa, jangan ditonton aja ya, di follow TikToknya Pro 2 Bengkolo, oke? Okay? Terus selamat malam buat Hidayatullah. Selamat malam, katanya lagu-lagu apa nih kak? Lagu-lagu apa? Coba kamu tebak, lagunya boleh, lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh, Korea boleh, apalah pokoknya kamu boleh, lagu Arab yang nggak ada di sini ya. Terus ada lagu dangdut juga nggak ada di sini, lagu daerah juga nggak ada di sini. Oke, okay? Terus Heaven kak dari siapa Fikri, lagu Heavennya. Sambil aku tungguin ya Teman Pro 2, requestan dari kalian untuk malam hari ini. Jadi aku sambil muterin kalau gitu lagu yang sudah pida siapin, yang udah di request juga sama Teman Pro 2. Aku stay di Bandung, jadi kalau kangen Bengkulu ya dengerinnya Pro 2 aja ke malam gini katanya gitu. Kamu di Bandungnya di mana Satria? Satria servis BKL. Tuh, tapi stay-nya di Bengkulu. Nama servisnya BKL, Satria servis BKL tapi di BDG bukan di BKL ya. Satria Bandungnya di mana? Even dari Bryan Adams, oke okay, siap. Terus ada lagi Teman Pro 2? Coba aku cek yang di Wawa dulu ya. Di Wawa ada Miss Kiranti hadir ya kak. Suara kakak imut banget, awas nanti pipi kakak dicubit karena gemesin. Au. Terus kak aku mau request lagu dong, request lagu The Day You Went Away. Ini beneran, bener-bener ya kalian ya. Aku gak miss. Salam buat kakak dan veteran-veteran RRI Pro 2. Thank you. Oke. Makasih juga buat Miss Kiranti. Lagi sakit perut ya, bulanan nih kayaknya. Oke, luka di sini dulu ya Teman Pro 2 dari Ungu.

Teman Pro 2 ada The Rain featuring Endang Sukamti lewat Terlatih Patah Hati. Dia masih bareng sama Vidya ya. Untuk malam hari ini kita di gelaran sharing time ya, masih dijaga malam bareng sama Vidya. Dan tentunya untuk malam hari ini ya, mungkin tadi ada lagu yang memang punya cerita sendiri ya buat nemenin kamu yang lagi belajar move on, asik. Dan liriknya ya relate sih ya sama fase ketika kita sadar bahwa yang namanya patah hati itu gak selalu bikin kita berhenti jalan gitu ya. Tapi ini daripada kamu terus menerus galau gitu ya, mendingan nikmatin aja lagunya sambil tarik napas, senyum, bilang oke, aku baik-baik aja, kencana, kencana gitu ya. Oke deh teman Pro 2, masih untuk malam hari ini dijaga malam, jangan galau malam-malam di sharing time bareng sama Vidya ya, sampai nanti di jam, kita udah selesai, ternyata udah jam 11 men. Jadi kayaknya aku udahan untuk live TikToknya, tapi tenang aja, lagu-lagu kalian masih bakal aku lanjutin ya untuk malam hari ini. Jadi aku bakal langsung aja muterin, ini dia M2M, Today You Went Away. Thank you semuanya.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Teman Pro 2, satu lagu miliknya Jimin lewat Serendipity ya, sudah temani kita hingga pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Video cukup akan sampai di sini nih Teman Pro 2 untuk gelaran kita di malam hari ini. So, thank you semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi dua langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Pro 2, 105,1, memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Prodiwain Poprodiwa pagi ini bareng aku Tata dan ada kabar seru dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu teman Prodiwa. Karena kemarin dalam rangka ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pengguna jasa bandara bisa mendapatkan buku secara gratis hasil kolaborasi dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu. Jadi bukan cuma buat dibaca sambil nunggu penerbangan, bukunya ini juga bisa dibawa pulang teman Prodiwa. Seru banget kan? Karena semangat kemerdekaan ternyata bisa banget dirayakan lewat semangat membaca dan menambah wawasan. Nah kalau kamu dikasih kesempatan dapat satu buku gratis hari ini, kamu paling pingin baca buku tentang apa? Baca novel kah? Self-improvement kah? Sejarah? Atau malah buku resep masakan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi teman Produa.
3: Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
0: Produ FM.
4: Teman terbaik.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang.
1: Ra.
2: Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Produ FM. Teman terbaik.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Progo.

ya ampun, kamu udah pada beraktivitas dan pada udah bangun belum sih? Aku udah excited banget menemani kamu dari jam 5 pagi tadi ya, teman Pro 2. Udah siap bikin hari ini jadi yang seru gak sih kamu? Nah, gak semuanya ya, gak harus nunggu semuanya sempurna dulu, teman Pro 2, buat merasa happy. Kadang kamu cukup sarapan enak pagi ini, playlist favorit kamu bareng aku. Nah, itulah ya teman Pro 2, atau misalnya ketemu orang yang bikin ketawa atau berhasil menyelesaikan satu hal kecil itu udah bikin mood naik seharian. Jadi pagi ini jangan lupa senyum ya pastinya. Jangan kebanyakan overthinking ya teman Pro 2, dan kasih kesempatan buat hal-hal baik datang. Jangan nettingan terus, oke? Mulai hari ini dengan energi positif, karena hari ini cuma satu versi, yaitu versi kamu yang paling semangat.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu, silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo, ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.